0: di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
3: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
6: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Ya, si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
0: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus tuh ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berbeda dengan sekarang kalau populasi Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih sebenarnya itu soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
1: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba.
10: Di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami,
14: berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
20: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, ikut dengan baik sekali, masya Allah. Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah
19: Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTHI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTHI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTHI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTHI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
19: PTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
21: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.
18: Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Dari Jalan Limpo Liok, Kelurahan Tanah Padang, RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: I almost gave up on my family, on my sister, on my sisters, on my girlfriend, on my girlfriend, on my sister, on my career, I almost gave up on school, on education, on my team, on my career, I almost gave up on rehab, gave up on my health, I almost gave up on music, almost gave up on life, but did I ever give up? No.
3: Turn the headphone up. Check. Yeah.

Oke, baik pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada ya. Kita ke RRI Kendari dulu ya untuk mengikuti ibadah minggu. Iya, baik. Kita nanti ikuti ibadah minggu ya untuk edisi hari ini bersama Gabe Emmanuel Kendari. Sembari kita nantikan, kami masih menemani kebersamaan Anda tentunya di pagi hari ini. Dan juga sembari kita nantikan ibadah minggu, kami harus kehadirkan beberapa lagu untuk menemani Anda berakhir pekan.

Sila jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tahabiskan ibadah kita pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahabiskan. Amin.

0: Mari membaca puji-pujian dari Kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai 9. Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsorial, saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang genap. Kita mulai. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
1: Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
0: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
1: Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan, dan akan memberitakan keperkasaan.
0: Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, akan kunyanyikan.
1: Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diberitakan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan.
0: Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai.
1: Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
0: Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita responi puji-pujian dari Kidung Jemaat 60, baitnya yang ke-1 dan 7.

Mari kita mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat yang Engkau tebus dengan tuntas, dengan sempurna, dengan lunas, kami mengaku bahwa kami ini telah berdosa dengan melawan kehendak-Mu. Sungguh kami telah gagal untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan bersabda supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami ini telah menyakiti hati-Mu. Tuhan bersabda supaya kami mengasihi sesama kami manusia, tetapi kami ini telah membenci mereka. Bapa, mohon ampunilah kami, dan mohon penuhilah kami dengan damai sejahtera oleh karena pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Mari merespon pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 39, bait yang ke-1 sampai 3.

Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari merespon amanat hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 434 bait yang pertama dan kedua.

silakan duduk. Saatnya kita akan membawa persembahan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan. Di hadapan kita tersedia pundikasi untuk pembangunan Gereja Emmanuel dan kotak untuk pembangunan Sinode. Mari mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pengorbanan Kristus sehingga kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, ajarlah kami, gerakanlah hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepada-Mu dalam persekutuan ini sebagai bagian dari hidup kami. Kiranya berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sucikanlah dan berkatilah, biar dapat dipakai bagi pembangunan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan dimanapun akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 bait yang ke-1 sampai selesai persembahan dijalankan.

Ya, diucapkan terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh disampaikan bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, waktu, dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali di saya persilahkan persembahan pujian solo dari Rayon 8, Bapak Matius.

Ialah Bapa yang Maha Kasih. Terangilah hati dan pikiran kami saat ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengarkan, memahami dan juga melakukan kehendak firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Demi Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk menikmati hari-hari pemberiannya. Dan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Dia. Dan firman Tuhan yang hendak menyapa kita semua pada pagi hari ini, sebagaimana yang menjadi pembacaan seragam kita selaku warga Gap Sutra pada hari ini, dari kitab Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian pasal 28 pada ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-22. Sidang jemaat, silakan menyimak Alkitabnya dan saya akan membaca perikop firman Tuhan saat ini dengan terjemahan baru dua oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Mimpi Yakub di Betel. Demikian firman Tuhan. Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan

dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua, anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Allah dan juga setia melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya.

0: Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, sebagai warga Gap Sultra, berdasarkan pembacaan firman Tuhan Kejadian pasal 28 pada ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-22, kita akan merenungkan tema pertolongan Allah nyata bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau sejenak ya saya mengajak kita untuk kita kembali menengok ke belakang ya, untuk melihat bagaimana hari-hari hidup yang telah kita lalui, yang kita lewati bersama dalam berbagai dinamika kehidupan, dalam suka dan duka ya, dalam keberhasilan dan kegagalan. Saya yakin dan percaya kalau pada hari ini saya bertanya kepada kita semua, kalau kita boleh ada sampai hari ini, tentu kita semua akan mengatakan bahwa bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Amin.
1: Amin.
0: Ya. Hari ini saya menyaksikan di tengah-tengah jemaat ini ada begitu banyak orang tuaku. Ya. Ya, sudah usia lanjut. Ya. Tetapi kita bersyukur bahwa karena kekuatan, karena pertolongan yang tentunya datangnya dari Tuhan, sehingga sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan ya, untuk menikmati hari-hari hidup, untuk menikmati usia yang panjang yang Tuhan karuniakan kepada kita semua, dan terlebih kita terus diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita pada hari ini akan merenungkan pertolongan Allah nyata bagi anak-anaknya berdasarkan pembacaan kita, memang menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kalau kita melihat kisah perjalanan Yakub yang diabadikan oleh kitab suci sampai pada pasal 28 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menemukan sesuatu hal yang sungguh sangat luar biasa, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan itu berlaku kepada Yakub. Ketika Yakub tiba di sebuah tempat sebagaimana disebutkan di dalam pembacaan kita pada saat ini, Yakub belum sampai pada tujuan. Yakub belum melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, ketika Tuhan, ketika dia melakukan perjalanan menuju ke Haran. Jadi perjalanannya belum berakhir. Bahkan dia sendiri tidak memiliki gambaran yang pasti tentang daerah di mana dia akan pergi. Ya, kalau pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berpergian kemana saja saya kira sudah sangat mudah. Ya. Meskipun kita tidak pernah pergi ke tempat itu ya, dengan bantuan map sekarang ya, maka aplikasi itu akan menunjukkan titik di mana, yang penting kita tahu alamatnya. Dan kita tidak akan tersesat. Berbeda dengan Yakub. Tuhan tidak beri sama dia sebuah peta yang menjadi panduan dia untuk berjalan. Ya. Tetapi dia pergi. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah perjalanan itulah Tuhan menyatakan diri kepadanya. Ketika dia berhenti di sebuah tempat karena matahari telah terbenam, sebagaimana firman Tuhan katakan, dia kemudian beristirahat di tempat itu, dan ketika dia tidur, dia bermimpi dan dia menyaksikan ada sebuah tangga yang didirikan. dari bumi dan tangga dan ujung tangga itu ada di surga, dan melalui tangga itu dia menyaksikan bagaimana malaikat-malaikat Allah naik turun melalui tangga itu. Dan kemudian Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Isa. Dan sesudah itu ia menyampaikan kembali, Allah meneguhkan kembali janji tentang keturunan, janji tentang tanah pusaka, janji tentang berkat yang dahulu juga pernah disampaikan kepada Abraham. Sesungguhnya aku menyertai, bahkan di akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya katakan tadi bahwa kisah ini sangat menarik karena Tuhan tidak menjelaskan seluruh masa depan Yakub. Ya. Tuhan tidak memberi penjelasan tentang masa depan yang akan terjadi bagi kehidupan Yakub. Tuhan juga tidak mengatakan apa yang akan terjadi ketika nanti Yakub sudah tiba di Haran. Tetapi hanya satu yang Tuhan beri, yaitu Tuhan beri janji bahwa aku menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disinilah kita dapat memahami pertolongan Allah dengan benar. Kita dapat memahami bagaimana pertolongan Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan Yakub dan juga nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita harus jujur bahwa seringkali kita mengukur, kita seringkali menilai pertolongan Tuhan melalui perubahan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita masih dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita setiap hari dengan usaha, dengan kerja keras yang kita lakukan, maka di situ kita katakan bahwa pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita masih dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita, kita katakan bahwa Tuhan menolong kita. Tetapi manakala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang pelik, situasi-situasi yang sukar, dan kita tidak dapat keluar dari masalah-masalah itu, kadangkala kita katakan bahwa Tuhan tidak menolong kita, Tuhan jauh dari kehidupan kita, atau Tuhan tidak berpihak kepada kehidupan kita. Nanti kalau kita mengalami sesuatu yang baik, baru kita katakan Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya, saya mau panggil pendeta, saya mau panggil penatua diaken untuk berdoa, saya mau bersyukur. Itu juga tidak salah. Ya, tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi coba kita perhatikan, ketika Tuhan berbicara kepada Yakub, pada saat itu keadaan Yakub belum berubah. Ya, Yakub masih harus melanjutkan perjalanannya. Masa depannya belum pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi sebagaimana saya katakan tadi, hanya satu hal yang pasti bagi Yakub, bahwa Allah, bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu, bahwa pertolongan Allah itu tidak selalu dimulai ketika keadaan kita berubah. Bukan hanya ketika keadaan kita sudah baik baru kita mau katakan bahwa Tuhan menolong saya. Justru terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan nyatakan lebih dahulu kepada kita adalah dia memberi kepastian bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak menjalani di dalam kesendirian kita. Dan ini yang penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena setiap kali kita menghadapi masalah, ya, setiap kali kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik itu masalah yang biasa atau bahkan masalah-masalah yang sulit, seringkali kita mau mengetahui bagaimana semuanya itu segera selesai. Ya, kita mau supaya masalah itu cepat diangkat, cepat pergi. Kita tidak mau pusing dengan masalah yang terjadi. Atau ketika kita berdoa, kita mau supaya Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Lalu kemudian kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, kita mulai kecewa. Kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan, benarkah Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia terhadap janji. Kalau dia sudah berjanji bahwa dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita, dia akan menolong kita, maka yakinlah itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Meskipun kadangkala mungkin kita merasa bahwa Tuhan sudah lupa terhadap janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Ya. Jangan kita memaksa Tuhan untuk bekerja seperti yang kita inginkan. Ya, sebagai orang yang percaya, marilah kita sepenuhnya kita menundukkan kehidupan kita pada kedaulatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan ini, dan sebagai orang yang percaya kepadanya, maka marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Percaya, kita berdoa, dan bagaimana kita juga terus berusaha. Ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah lupa terhadap janjinya. Meskipun kadangkala mungkin kita mulai mempertanyakan, jangan sampai Tuhan sudah lupa. Sudah terlalu lama saya menunggu, sudah terlalu lama saya menanti, jangan-jangan Tuhan sudah lupa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya dan beriman kepada Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita setiap hari sambil kita tetap percaya kepada Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Yang memegang kendali hari ini, esok, sampai seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita perhatikan juga ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yakub di dalam mimpi. Tuhan katakan, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Isa. Di sini Tuhan mengingatkan kepada Yakub bahwa hidupnya berada di dalam kesinambungan pekerjaan Allah. Ya. Jadi kehidupan Yakub masih berada dalam satu rangkaian dengan janji yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Abraham dan Ishak, bahwa Allah yang menyertai adalah Allah yang telah bekerja dalam kehidupan Abraham dan Ishak, dan itu juga akan berlaku kepada Yakub. Makanya ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada Yakub, dia berfirman dan dia meneguhkan kembali janji yang pernah disampaikan kepada ya kakeknya. Kalau dalam terjemahan dulu dibilang nenek moyangnya, ya, Abraham dan ayahnya Ishak, diteguhkan kembali tentang janji keturunan, tentang janji berkat, tentang janji tanah pusaka yang akan diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada keturunannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan sesuatu yang baru dimulai. apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yakub bukan sesuatu yang baru, tetapi yang sudah lama, yang sudah pernah disampaikan kepada Abraham dan juga kepada ayahnya Ishak. Jadi perjalanan Yakub ini bukanlah perjalanan yang berada di luar perhatian Allah. Ya. Jadi masih dalam satu rangkaian dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan bahwa hal-hal seperti ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena terlalu sering kita memulai atau terlalu sering kita menilai hidup kita hanya dari keadaan yang kita hadapi hari ini. Ya, seringkali kita menilai Tuhan, kita menilai kehadiran Tuhan dari situasi, dari keadaan yang sedang kita alami pada hari ini. Ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, kemudian kita merasa seolah-olah bahwa sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi kejelasan. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya melihat satu bagian dari perjalanan kehidupan kita. Hanya satu bagian saja yang kita sedang alami dan sedang kita saksikan. Sedangkan Allah melihat keseluruhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya selalu menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia dari kita lahir sampai kita mati.
2: Pendengar, demikian kita cukupkan untuk di perjumpaan kita ya, dari ibadah hari Minggu untuk GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Masih untuk di kebersamaan kita dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, sampai di jelang pukul 11. Ilham menemani dengan menghadirkan beragam informasi menemani aktivitas pendengar ya untuk di jelang siang hari ini.
3: Satu.

ialah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah?

0: Bener lu. Jadi tinggal tidur terus bisa pinter.
1: Iya.
0: Beuh. Keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia dari bawah-bawah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan tentunya tetap semangat menikmati hari Minggu bersama keluarga, sahabat ataupun orang-orang tercinta ini. Nah, pendengar tepat pukul 11 lewat 6 menit siang ini waktunya kita bertemu dalam acara yang selalu dinantikan, yaitu acara request lagu. Buat Anda yang sedang mungkin santai di rumah, lagi berkumpul bersama keluarga, atau mungkin sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lewatkan kesempatan untuk mengirimkan lagu pilihan Anda. Mau titip salam juga, mau kirim ucapan buat keluarga, sahabat, pasangan, atau orang spesial, boleh banget mendengar. Langsung saja kirimkan request dan salam-salam Anda melalui WhatsApp RRI Bau Bau. Siapa tahu lagu pilihan Anda yang akan menemani siang Minggu ini. Tetap di FM 97,8 MHz karena siang ini kita akan dengarkan ya lagu-lagu pilihan pendengar semua, lengkap dengan salam dan cerita dari Anda juga mungkin. Saya Ria akan menemani waktu santai Anda. Selamat menikmati hari Minggu, santai bersama keluarga, nikmati suasananya, dan tentunya jangan lupa ya musik pilihan Anda hanya di acara request lagu. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung ini. Kita coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo, request lagu. Oke, Albert ya, di Keraton Buton. Albert, di hari Minggu ini aktivitasnya lagi di mana?
1: Lagi tabrakan jadwalnya.
0: Hah?
1: Lagi tabrakan jadwalnya.
0: Tabrakan jadwalnya, berarti padat ini.
1: Hanya tidak ada novel.
0: Kenapa?
1: Tidak ada anak buah, jadi tidak...
0: Tidak ada anak buah atau tidak ada asisten ini?
1: Iya. Kalau dulu saya sendiri yang kerja dari petang.
0: Oh gitu ya? Iya. Oke, baik.
1: Sekarang 2 tangan sama 8 saja.
0: Baik. Kita ke lagunya dulu ini, Bu Albert. Mau lagunya siapa?
1: Cindy Bell.
0: Lagunya Cindy Bell yang mana ini?
1: Cindy Bell, cinta maunya.
0: Cinta monyet?
1: Iya, cinta monyet.
0: Aduh, emang Bung Albert cinta monyetnya siapa?
1: Maksudnya bukan cinta monyet, cinta kerasa.
0: Itu ya, beda ya? Cinta monyet. Oke, baik. Kalau Albert cinta manusia lah, masa cinta monyet? Iya, lagunya udah siap nih.
1: Lagunya untuk semuanya saja, ucapannya kalau mendengarkan.
0: Terima
1: kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Bung Albert di Keraton tadi sudah menjadi penelpon pertama kita. Di belakangnya Bung Albert, kita coba menyapa kembali. Halo, request lagu.
2: Request lagu, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan Bung Angko ya.
2: Ya, betul sekali ini.
0: Iya, dengan Bung Angko di lawu-lawu aktivitasnya di hari Minggu. Bung Angko, lagi ngapain aja nih?
2: Ya, dia sudah pulang.
0: Oh, sudah pulang dari tempat kerja atau gimana ini?
2: Hari kebun.
0: Oh iya, biasa ya. Tidak ada liburnya ini. Oke, tetap semangat ya untuk Bung Angko. Baik, mau lagunya siapa nih Bung Angko?
2: Dari Silon Seven.
0: Silon Seven yang mana?
2: Sesia.
0: Oke, lagunya buat siapa aja ini?
2: Pertama buat Ria bersama operator. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Terus Bang Albert yang baru saja lewat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Iya, tadi Bung Angko juga di seputaran lobu-lobu sana yang sudah bergabung juga pendengar bersama kita. Dan pendengar ini saya tahan dulu ya. Mohon maaf, kita hadirkan ada 2 lagu di sini. Setelah lagu ini tentunya kita masih kembali, masih di acara request lagu. Ada lagunya Tini Bell, Cinta Monyet.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

97,8 MHz dari bau-bau pendengar, masih di acara request lagu ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya masih mengundang partisipasi Anda di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp di 0822-579-722-994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu, ini sepertinya sudah ada yang gabung di ujung telepon. Ada siapa? Halo. Halo, request lagu. Iya, baik, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali di 0402 282 3994.

0: Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung siapa di mana ini?
1: Iya, biasa, Nasrun.
0: Oh, dengan Bung Nasrun di Sulsel ya?
1: Iya, di Sulawesi Tengah, iya.
0: Sulawesi Tengah, oke, okay, baik.
1: Iya, namanya kita kan sama-sama Sulawesi.
0: Iya, oke. Okay.
1: Tengah.
0: Oke, baik, Bung Nasrun, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Kirim bari ya?
0: Iya, betul. Oke, okay, baik, iya.
1: Suara saya tahun, tekan tersentuh dengan beri hatiku juga.
0: Eish, nyeri nih kalau sudah begitu. Oke, deh, kita ke lagunya dulu ini, Bung Nasrun. Mau lagunya siapa ini siang ini?
1: Lagunya Leto.
0: Yang mana?
1: Ya, Sebenarnya Cinta.
0: Sebenarnya Cinta?
1: Iya.
0: Sebenarnya Cinta, iya. Hah? Kenapa?
1: Kalau cinta-cinta benar-benar.
0: Jangan salah-salah. Oke, baik. Lagunya siap ini, Bung Nasrun.
1: Ya, karena suka sesuai dengan suara ke rumah. Ada Mbak Dani, ada Hujan, ada Bung Ju, ada Bang Yunu, ada Pede Suter, Tegar, Marika,
0: Pemilik. Yeah.
1: Semuanya
0: dapat kerja
1: kembali.
0: Terima
1: kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Nasrun ya yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung di belakangnya Bung Nasrun. Saya coba sapa kembali. Halo, request lagu.
2: Halo, assalamualaikum. Request lagu Dindaku yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda Hani ya?
2: Iya.
0: Bunda Hani di Kendari. Okay.
2: Apa kabar, Dinda?
0: Kabar baik ini, Bunda. Kalau Bunda sendiri gimana kabarnya?
2: Belum hujan kah bau-bau?
0: Eh, saya tanya dulu kabar ini. Jangan dulu tanya cuaca. Gimana kabarnya nih Bunda Hani di Kendari? Baik-baik kah di sana? Hah?
2: Hari Minggu toh, Dinda.
0: Oh iya, hari Minggu. Kenapa hari Minggu?
2: Pergi jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan.
2: Sama, jalan. Rahim. Yang penting tetap semangat walaupun panas. Ya,
0: iya, masih panas. Cuacanya masih tetap sama ini kayaknya.
2: Iya, Kak.
0: Iya.
2: Sama, bulan 10 itu akan hujan, Midinda.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu kita ke lagunya dulu, Bunda Hani. Mau lagunya siapa nih?
2: Lagunya Trio Ambisi, Aku Bukan Pintu Besi.
0: Eish. Pintu apa sebenarnya ini? Aku bukan pintu besi ya.
2: Iya, yang penting kita silaturahim yang ikhlas toh. Kita bersilaturahim, saling mendoakan seperti itu. Jadi Bunda Hani bukan pintu besi, bukan tutup, bukan tutup.
0: Aku bukan pintu. Oke.
2: Oke, sama nyapa ya buat Dinda Ria dan operatornya. Semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Hati-hati, jaga keluarganya Dinda. Semoga Allah lindungi kita semua ya.
0: Iya.
2: Salam silaturahim, sehat selalu. Tadi yang baru lihat Pak Nasrun ya. Terima kasih sapaannya buat Pak Nasrun. Kita di udara ini bersahabat, saling mendoakan. Tidak ada tujuan kita yang lain, toh Dinda.
0: Iya, betul.
2: Dan Allah beri kita kesehatan, semangat menjalankan aktivitas yang halal, yang ikhlas, yang tulus.
0: Mm-mm.
2: Dan semua muas saja Dinda yang menyambut
0: Bunda Hani.
2: Kita ucapkan terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu buat Dinda. Ya, semangat terus.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Hani di Kendari tadi yang sudah ikut berpartisipasi juga ya bersama kita pendengar di siang ini dalam acara request lagu. Dan pendengar ini kita tahan kembali ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu. Ada dua lagu di sini. Ada lagunya Leto, Sebenarnya Cinta, dan juga lagunya yang di request tadi oleh Bunda Hani ya, Trio Ambisi, Aku Bukan Pintu. Tetap bersama RRI Bau-Bau karena kita masih kembali di FM 97,8 MHz.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: John, besok kita pergi nonton di bioskop. Ada heavy film baru ini.
1: Malas gue. Mending cari yang bajakan saja. Sekarang sudah modern, bro. Banyak di situs buat nonton film sekarang. Model kota saja, bebas kita nonton.
0: Katanya modern, tapi kok nonton film bajakan terus?
2: Hai. Perlu diingat ya, guys. Selain melanggar hukum dan merugikan industri perfilman, kebiasaan menonton film bajakan dari situs ilegal di internet akan berdampak buruk loh terhadap perangkat komputer dan juga gadget kita. Karena bisa saja disisipi oleh virus malware yang berbahaya. Ayo, mari hentikan kebiasaan menonton film bajakan. Dan secara tidak langsung, kita juga turut menghargai karya-karya perfilman.
1: Kenapa HP ku tidak mau menyala ini? Ya mati sendiri.
0: Siapa suruh? Gara-gara sering ku nonton film bajakan itu. Dan rusak handphonemu.

0: ya, banyak pendengar masih bersama RRI Bau-Bau yang masih di request lagu. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-282-3994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-579-722-994. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Ini sudah ada penelpon kita, ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Halo, Maria.
0: Halo, request lagu.
1: Ya.
0: Iya, dengan Bung Andis ya, di Lorong Oga. Oke, Bung Andis sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Bung Andis, untuk menemaninya siang ini, mau lagu yang siapa ini?
1: Dedi Dores siang ini.
0: Dedi Dores? Yang mana ini?
1: Dedi Dores, dan yang ada saja featuring.
0: Yang featuring siapa tadi? Nike Ardila?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang ada saja.
0: Yang ada saja, oke. Okay.
1: Ya, lagunya kembali ada nafasannya. Lalu bagus-bagus keluarga. Akan dimudahkan.
0: Iya.
1: Halal dan berkat.
0: Amin, iya.
1: Buat pengunjung, sama cepat sembuh.
0: Dek,
1: Ibu Albat tadi, Bu Faiz bermasuk di Sulteng.
0: Yeah.
1: Bu Barani, Mbak Alin, Mbak Ayu, Mbak Sohi, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Ali, Mbak apa ya? Mbak
0: yeah.
1: Tara,
0: Mbak
1: Ali dan Bum Galu, sampai dengan tanpa jawab salam.
0: Iya.
1: Terima kasih, Maria.
0: Oke. Okay.

Ya Bung Andis tadi di seputar Lorong Hoga juga yang sudah ikut berpartisipasi juga ya mendengar bersama kita di acara request lagu siang ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung sebelum saya cukupkan acara request lagu dan tepat pukul 12 nanti mendengar kita akan bergabung bersama Proti.

0: Ya baik, pendengar ini sudah ada yang gabung lagi. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo, request lagu.
1: Halo juga, selamat pagi, selamat ya.
0: Ais, dengan siapa? Ini ya siapa ya? Apakah saya lupa suaranya nih?
1: Halo juga.
0: Halo juga, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Saya ini orang baru.
0: Oh, pendatang baru.
1: Arifin.
0: Siapa Bung Arifin?
1: Iya.
0: Bung Arifin di mana ini?
1: Di Kilo 5.
0: Di Kilo 5. Waduh.
1: Iya,
0: Bung
1: iya,
0: Arifin di Kilo 5. Ini pendatang baru kita tapi pendengar setia kayaknya ini.
1: Bagus, sembarang aja lah.
0: Oh, sembarang saya. Oke, nanti operator saya carikan lagunya ya.
1: Iya.
0: Ada yang mau disapa mungkin Bung Arifin?
1: Iya.
0: Ada yang mau disapa-sapa mungkin? Mau kirim salam juga boleh.
1: Artinya berkenalan saja.
0: Oh gitu, oke. Salam kenal.
1: Terima kasih.
0: Iya.

0: Ya tadi ada pendatang baru kita ya, ada Bung Arifin tadi di Kilo 5 yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar di acara request lagu siang ini. Dan pendengar, sepertinya saya cukupkan untuk acara request lagu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang mungkin belum bisa bergabung ya, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan kita jelang tepat pukul 12 pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,4 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.
1: Setelah kepergianmu, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jisin. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이겨서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi coach ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya baik Pak Gani, terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu ya bersama kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Dan Pak Gani, untuk menemani istirahat Anda di siang ini, kami juga akan hadirkan tepat pukul 13 Jazz Musik ya di ruang dengar Anda hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Just Music.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos. Yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Just music.

tahu kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Just music.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Just Music.

0: Jazz Music.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Just Music.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian...
1: Ya, banyak pendengar dari bawah-bawah, kami cukupkan jazz musik di ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Inilah Warta Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga RRI Kendari menyampaikan Warta Berita.
1: Saatnya inspirasi
2: LPR ini kendari secara resmi saya nyatakan ditutup.
3: Kita tidak inginkan baik di daerah maupun pusat dan juga internasional tidak menginginkan keadaan ini.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. RRI Fest 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Jihan Benazir. Kita awali informasi siang hari ini pendengar kepala pihak dan masyarakat yang mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest 2026. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
4: Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup.
5: Gelaran RRI Fest 2026 resmi ditutup Sabtu 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari. Melalui tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, pelaksanaan RRI Fest di Kota Kendari diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari ajang pencarian bakat bintang radio, jalan santai dengan puluhan hadiah untuk masyarakat, festival UMKM, fashion show kategori anak, dan lomba mewarnai serta pelaksanaan gerakan pangan murah dan cek kesehatan gratis. Selain itu juga dilakukan pelayanan perpanjangan SIM oleh Ditlantas Polda Sultra serta pembuatan paspor oleh kantor imigrasi Kendari. Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada semua pihak mulai dari peserta hingga sponsor yang telah mendukung suksesnya gelaran RRI Fest dan berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti semua lomba mulai dari lomba bintang radio hingga lomba fashion show serta lomba mewarnai untuk terus tetap berkarya.
4: Adik-adik sudah menampilkan kemampuan terbaik dan teruslah percaya diri untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, mitra, sponsor, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya RRI Festival tahun 2026 yang diselenggarakan serempak di seluruh RRI di seluruh Indonesia.
5: Noval Sahupala juga mengungkapkan RRI Fest tahun ini menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas kreatif di Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya kegiatan ini merupakan ruang untuk mempertemukan dengan masyarakat secara lebih dekat, hadir dengan semangat kreativitas dan kebersamaan sekaligus memperkuat energi antara energi pemerintah Kota Kendari. Diungkapkan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, keberadaan RRI memiliki peran yang semakin penting. Mengingat masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang, dan memberikan manfaat. Karena itu, RRI memiliki posisi strategis untuk terus hadir sebagai ruang informasi dan komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat dan bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sekda Kota Kendari Amir Hasan juga berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kota Kendari dan RRI dapat terus diperkuat bukan hanya dalam menyampaikan program pemerintah, tetapi juga dalam membangun ruang dialog yang sehat sehingga masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan Kota Kendari, ada pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Sementara penerapan sistem ganjil genap masih mempertimbangkan kondisi daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
3: Kita tidak inginkan baik di daerah maupun pusat dan juga internasional tidak menginginkan keadaan ini.
6: Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian BBM yang berlangsung hingga berjam-jam membuat waktu masyarakat untuk bekerja dan menjalani aktivitas lainnya menjadi tersita. Menurut Siska, berbagai upaya dan koordinasi telah dilakukan untuk mencari langkah yang dapat mengurangi antrean sekaligus menjaga kelancaran pelayanan BBM di SPBU. Pemerintah Kota Kendari juga memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan situasi daerah.
3: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan, keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri.
6: Terkait informasi pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar, pemerintah Kota Kendari telah menerima laporan dari dinas terkait. Sementara itu mengenai kemungkinan penerapan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Makassar, Pemkot Kendari masih mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Siska menyebut, kebijakan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kendaraan, dan kondisi yang berbeda. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini mengintensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU untuk memastikan takaran BBM sesuai standar metrologi legal. Reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
7: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
8: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Bau-Bau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Bau Sarnawati mengatakan tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lippo Plaza Bau-Bau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle yang nyatakan memenuhi ketentuan kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
7: Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
8: Lanjut Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Papua berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kekeringan yang melanda sejak 2 bulan terakhir mengancam puluhan hektar sawah di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tanaman padi terancam gagal panen atau puso setelah sumber air yang mengairi areal persawahan mulai mengering. Berikut, rekan Ida menurunkan laporannya.
9: Karena kami mau menyedot air sedang tidak ada tempat menyedot, alkon ada siap.
10: Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengancam sejumlah areal persawahan, salah satunya di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kekeringan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sekitar 27 area persawahan terancam gagal panen atau puso, di mana saluran air yang biasanya mengairi areal persawahan kini mulai mengering. Ketua Kelompok Tani Samaturu 2 Ali Yudin mengatakan kondisi kekeringan ini sudah dialami selama 2 bulan terakhir. Meski telah menerima berbagai bantuan seperti mesin alkon dari pemerintah, namun upaya tersebut belum cukup membantu karena sumber air yang mengairi area persawahan juga ikut mengalami kekeringan. Menurut Ali Yudin, sawah yang berada di sepanjang aliran Sungai Wanggu masih memungkinkan mendapatkan pasokan air dengan menggunakan mesin alkon. Namun kondisi berbeda dialami area persawahan yang jauh dari aliran sungai, di mana jarak yang cukup jauh membuat air tidak mampu lagi mengaliri hingga ke lahan persawahan. Dan saat ini sebagian tanaman padi yang telah mengeluarkan bulir hanya mengandalkan embun pagi agar tetap bertahan hingga menguning dan dapat dipanen. Namun sebagian tanaman lainnya telah hangus akibat terik matahari. Dan diperkirakan tanaman padi yang ditanam saat ini kemungkinan hanya 40% yang masih dapat dipanen.
9: Parah, ya, karena kami mau menyedot air sedang tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap, tidak ada airnya, tidak ada. Ya, paling sebagian saja, ya 40% yang bisa ini. Sudah 2 bulan lebih. Selama ini ada bendungan di atas, tapi karena barusan ini kemarau lah, semua bendungan keringan. Kurang lebih 27 hektar ada terancam puso, 60% pusonya ini. Yang seperti ini kita mengandalkan embun, misalnya kalau malam karena tebal kabut, pagi-pagi kasarnya masih ada basah-basah dampak karena embun.
10: Saat ini para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini, sehingga kerugian akibat gagal panen dapat ditekan. Para petani juga berharap ada solusi penyediaan sumber air yang dapat menjangkau seluruh lahan, terutama area persawahan yang berada jauh dari sumber air.
0: BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mendorong swasembada pangan di daerah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
11: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sebanyak 252 titik sumur bor yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sultra. Kasih Konservasi dan Pengelolaan Inventarisasi Sumber Daya Air BWS Sulawesi 4 Kendari Arif Diaksa menjelaskan, pembangunan sumur bor dirancang menjawab 2 tantangan sekaligus menjamin ketersediaan air saat musim kemarau sekaligus mendukung program swasembada pangan melalui penyediaan irigasi tambahan bagi lahan pertanian.
12: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
11: Lokasi penempatan sumur bor telah disesuaikan dengan pemetaan wilayah paling rawan kekeringan sekaligus berpotensi besar sebagai lumbung pangan daerah. Fasilitas ini nantinya berfungsi sebagai jaringan irigasi air tanah tambahan yang bisa diandalkan saat curah hujan menurun drastis. Langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan penguatan infrastruktur irigasi dan penyediaan air tanah sebagai pondasi ketahanan pangan nasional. BWS Sulawesi 4 Kendari juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar pembangunan, pengelolaan hingga pemeliharaan sumur bor berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
0: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
13: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
14: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
13: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
14: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dengan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Berikut laporan Yuliana Linda.
15: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamudin, menegaskan narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
16: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak, dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
15: Menurut Isamudin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
0: Informasi terakhir mendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
17: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga, dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang buku satu unit.
18: Pembangunan program strategis nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siumpu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil Sah PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan, pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
17: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang buku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
18: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laude Asri mengatakan KNNP Desa Banabungi merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laude Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
19: Di Kecamatan Kadatua ini ada 2 koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Merah Putih tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
18: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi untuk Warta siang hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. RRI Fest 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan TikTok @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk pecinta dangdut Indonesia yang mau gabung di request lagu dangdut dalam program Pro Dangdut. Silakan ya di 0822-5972-2994. Halo. Yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Siap, ditunggu kalau gitu untuk Bang Albert ya. Terima kasih Bang Albert. Waalaikumsalam. Pendengar juga boleh kalau mau request lagunya di jalur WhatsApp ya, yang ditunggu di 0822-5972-2994 untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut sampai jam 4 sore nanti. Tetap semangat untuk pendengar setia RRI Bobo yang meskipun hari Minggu tetap harus bekerja, mencari nafkah, tetap harus dagang, semangat ya. Mudah-mudahan laris manis dan hari ini menjadi hari yang berkah. Ada penelpon lain? Halo Pro Dangdut.
1: Kita Mbak Yanti.
0: Ya, Pak Andi, lagunya siapa?
1: Lagunya Nirmawati, Karang Cinta.
0: Karang Cinta favorit Pak Andi nih. Boleh deh.
1: Ya, lagunya buat Mbak Yanti dan operatornya. Selamat selalu pada selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya ditambahkan.
0: Amin.
1: Banyak mudah. Ya, halal dan berkat tentunya. Buat Bung Jul, Bung Albert tadi, Andi di Batang,
0: okay.
1: Mbak Ayu Mas Sofi, dan salam dandut dan kita.
0: Terima kasih. Kita akan menelpon lagi satu lagi ya untuk sesi kita kali ini. Halo, Pro Dangdut. Iya, Ibu Nur ya?
2: Halo?
0: Iya, Ibu Nur mau request lagunya siapa?
2: Mariska?
0: Sama Yanti.
2: Halo?
0: Kayaknya kita ada gangguan ini deh, kendala komunikasi sama Ibu Nur. Boleh dicoba lagi ya, suara saya sepertinya tidak bisa didengar dengan baik nih sama Ibu Nur ya. Boleh gabung lagi untuk sesi berikutnya di Pro Dangdut. Kita dengarkan dulu lagu yang telah di request berikut ini.

0: Kita lanjut lagi di Prodang Dut. Dangdut adalah kita. Tadi yang belum sempat gabung ataupun yang ada kendala komunikasi bisa dicoba lagi untuk request lagu-lagu dangdut pilihan ya di 0822 5972 2994, atau boleh juga di 0402 282 3994. Ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum Prodang Dut. Dari Farel Algisar namanya, di Mamuju ya. Mau request, oh pendatang baru, oke. Salam kenal dari Yanti. Request lagunya Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Kirim salamnya buat Rania di Luwu Timur. Terus juga ada Indah di Sopeng, ada Purnama Sari Polman, dan semua pendengar RRI Bau-Bau. Oke, ditunggu lagunya. Ada penelpon lain, halo Prodang Dut.
1: Dan Dut adalah Kisha, halo Mbak Yanti.
0: Iya, Bunda Irma.
1: Bunda Tiara.
0: Bunda Tiara.
1: Bunda Irma.
0: Iya, benar-benar ya. Mau request lagunya siapa nih, Bun?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya?
1: Lambaian Terakhir.
0: Lambaian Terakhir, artinya ini akan ketemu lagi kah atau bagaimana?
1: Ya, mau ketemu lagi lah.
0: Oke, Mi.
1: Terakhirnya cuma sementara aja.
0: Iya. Artinya lambaian terakhir untuk hari ini, besok lagi tuh.
1: Iya, besok lagi ketemu lagi sama Mbak Yanti.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya ya buat satu-satuannya buat Mbak Yanti ya, bersama operatornya. Selamat sore Mbak Yanti.
0: Iya.
1: Lama kita tak jumpa ya Mbak Yanti.
0: Iya benar ya.
1: Iya. Mbak Yanti sehat kan?
0: Amin, insya Allah sehat sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Ada terus
1: ya, teman-teman yang ada di udara bersama-sama, ada Rania di Ternate. Udah gabung dia belum?
0: Belum kalau Mbak Rani.
1: Rani ada Tari di Banjarmasin, selamat sore juga. Terus ada Bang Ucang, ada Bang Bang Pahit, ada Bang Yunus. Terus ada Bunda Nur, selamat sore.
0: Baik.
1: Biasa selalu di sana.
0: Amin. Oke deh.
1: Selamat hari ya. Buat semua.
0: Buat semuanya saja. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tiara ya, pendengar di Kendari juga sudah berpartisipasi. Pendengar kalau tidak sempat gabungnya di telepon, boleh WhatsApp aja kok. Seperti pendengar baru kita tadi yang request lagunya dari WhatsApp. Silakan ya pendengar yang ditunggu Anda di 0822 5972 2994. Oh iya, ada penelpon lagi. Halo Prodang Dut.
2: Halo, assalamualaikum, salam perdandut, dan adalah kita, kedengaran nih suara tak?
0: Kedengaran. Aduh, saya pikir tadi ada kendala di telinga, padahal.
2: Ibu Nur.
0: Iya, ya.
2: Si jago merah.
0: Oh alah, gitu.
2: Pokoknya dari luar sana, dari jalan raya menuju di kebun.
0: Cepatnya dia. Oh, lahan kah? Lahan yang terbakar?
2: Lahan, kebun. Dia tidak pandang bulu.
0: Kebun apa nih isinya? Kebun apa isinya?
2: Ada yang mangga, ada yang kelapa, ada yang jati, ada yang vanili. Kalau vanili,
0: begitu padahal.
2: Tinggal abunya sama vanili. Vanili sama nilam, tinggal abunya.
0: Ya Allah.
2: Mungkin Allah mau menggantikan yang lebih bagus lagi.
0: Mudah-mudahan ya, amin, amin.
2: Padahalnya kan Allah yang menciptakan, dia juga yang mengambilnya semua, tau?
0: Betul, betul. Ya deh. Ya, biar jadi terhibur deh. Lagunya siapa nih, Ibu Nur?
2: Ibu Nur ini berapa hari nih? Tidak, dari hari Selasa ini sibuk.
0: Oh ya.
2: Lagunya dari Api Membara. Siapa kah penyanyinya Api Membara?
0: Itu Api saja. Membara?
2: Iya, Api Membara.
0: Ya. Kita cekan ya. Lagunya buat siapa?
2: Ini Nak Ria kan, Ariska?
0: Sama Yanti dan...
2: Oh, Nak Yanti. Suara itu anu, besar juga, nah. Gara-gara anu barangkali, ya, apa, asap ini.
0: Kayaknya sih begitu.
2: Ini yang sudah Yanti dengan Ananda Operator untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Adinda dengan Ananda. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia akhirat dan dikompakkan. Lalu ada pun ibu yang terbakar, tidak apa-apa sih. Kita serahkan kepada Allah, Allah yang memberi, dia juga kan yang mengambilnya, nak. Yang kita?
0: Ya, betul.
2: Dari itu kuman-kumannya mati, bisa jadi nanti pisang. Bisa jadi nanti pisang. Saya kirim ke bawah, insya Allah.
0: Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke deh pendengar, saatnya kami hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini ya. Stay terus di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti nantikan partisipasi Anda ya untuk sesi kali ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bergabung ya, ditunggu di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Cuaca hari ini yang nampaknya cukup aman ya pendengar untuk aktivitas di luar rumah. Tidak terlalu panas, terus juga ya anginnya cukup kencang seperti biasa. Kayaknya enak ya kalau kita tuh pas cuaca gini baring-baring di kebun terus tiup-tiup angin, beuh mantap. Apalagi kalau emang lagi ini, lagi musimnya buah ya, sambil ngerujak ya di pondo-pondo, wih enak banget deh. Yang mendengar dari bau-bau, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda juga. Untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angko ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang Angko request lagunya siapa?
1: Lagunya Ayu Soraya.
0: Judul?
1: Cinta Berpayung Bulan.
0: Cinta Berpayung Bulan.
1: Ya.
0: Kayaknya serius nih lagunya.
1: Ya serius lah ini, bergoyang ini.
0: Oh gitu goyang kah? Ya. Kalian olahraga tuh?
1: Iya. Ya. Panas-panas tuh jadi kita mencari lagi lebih panas.
0: Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Pertama, bersama operator. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan semua penggemar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih. Kita ke penelpon lain ya. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dinda ku yang cantik. Iya.
0: Bunda Hani, mau request lagunya siapa?
2: Lagunya Pita Pira, Kacang Lupa Kulitnya.
0: Oke, dibungkus. Lagunya buat siapa nih?
2: Ya, buat Dinda. Semangat menjalankan aktivitasnya bersama protolnya. Jaga kesehatan Dinda walaupun panas. Yang penting jangan panas hatimu.
0: Aduh-duh.
2: Ya, sehat selalu Dinda. Semangat menjalankan
0: Amin.
2: Aktivitasnya. Untuk semua yang saja Dinda yang menyapa Bunda Hani, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Buat Dinda Pais ya. Terima kasih Dinda Pais, kau selalu tembus itu di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim itu dapat kesadaran. Nah, Bapak Pais.
0: Oke okay deh, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ke penelpon lainnya, satu lagi deh. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yani.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rani. Banyak yang cariin dari tadi.
3: Siapa dong Mbak?
0: Ya pendengar lain. Mau request lagunya siapa nih Mbak?
3: Nah lagunya apa ya? Cari Lesti Angin.
0: Angin?
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, salam pertama buat Mbak Yanti yang beraktivitas. Selalu bekerja dengan operatornya ya. Semoga selalu bahagia dengan orang rumah. Insyaallah.
0: Amin.
3: Terus juga yang udah pada lewat, yang lagi menyapa buat Rani, salam balik, semoga selalu sehat panjang umur.
0: Amin.
3: Ada Bunda Hani, ada Bunda Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Cara, ada Purnama Sari buat semuanya.
0: Baik. Tanpa terima kasih wali. Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini ya pendengar.

saya Johan Lakurawab, petugas menara suar pada Pulau Nampale. Ya, saya juga menikmati siaran radio khususnya RRI Sorong yang menjadi sarana informasi dan hiburan bagi petugas seperti saya yang

Mana bertugas di pulau yang tidak ada penduduk sama sekali. Semoga jaringannya bisa lebih luas lagi. Bila mungkin saya ditugaskan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Fani, di sana yang tidak ada jangkauan RRI.

0: sesi terakhir kita di Pro Dangdut ya pendengar. Silakan berpartisipasi. Boleh deh ada penelpon lagi nih, kita coba menyapa. Halo Pro Dangdut.
1: Ya, Dangdut adalah kita, Kak Yanti.
0: Iya. Indah.
1: Iya, Kak.
0: Oh, iya. Mbak Indah, request lagunya siapa?
1: Lagunya Evita Mala, Kak Yanti.
0: Evita Mala, judul?
1: Tantin Tonder.
0: Hah?
1: Tantin Tonder.
0: Tantin Tonder.
1: Iya.
0: Rada unik sih ya. Rada unik ini. Oke, nanti kita lihat lagunya ya.
1: Ada tak? Tidak.
0: Ntar kita lihat dulu deh. Lagunya mau dikirim kemana?
1: Kalau tidak ada, kalau tidak ada dompet kosong saja, Kak.
0: Oh, dompet kosong, sesuai tanggal, Di.
1: Iya, memang pertengahan bulan ini pedis-pedis, Kak.
0: Anu, kayak si Malakama juga tuh mau beli. Jangan sampai tidak cukup di akhir, begitu, Di.
1: Iya, mau dibeli ini, pikir ya. Nanti keluar ke besok habis uang bensinku. Aduh, gimana coba. Pikir dulu deh.
0: Oke deh, lanjut.
1: Iya, lagunya buat yang di Mamuju tadi itu, yang chat Leole yang salam kenal Bali ya. Terima kasih sapaannya. Terus buat semua saja pendengarnya Eril Bobo tanpa terkecuali. Buat saya yang selalu kita.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, karena ini sesi terakhir kita, jadi kami hadirkan lagunya ya. Jangan lupa dengarkan juga program Chill Chat On Air bersama Wisana yang hadir di ruang dengar Anda di jam 4 sore nanti. Terus dengarkan RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya.

0: Szezongonya!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam Himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Ahmad Afrisudin. Pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya, Kiswanti Rusdia melaporkan dari RRI Makassar.
1: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTrue. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
2: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
1: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
0: Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat pada gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
3: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di Lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S Unit TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
4: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai. Seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
3: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
0: Kemarau panjang cabai rawit di Mamuju tembus Rp100.000. Selengkapnya, Ahyan Isada melaporkan dari RRI Mamuju.
5: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
6: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, karena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
7: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini?
6: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
5: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut.
0: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presli menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
9: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
8: Sebelumnya, indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten-kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses, karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
0: Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
10: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
11: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
10: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Tuna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
0: Pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
13: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
12: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang.
0: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayanan melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Selengkapnya, Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
14: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
15: Pak Menteri menyatakan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
14: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
0: DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
16: Panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional, apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
17: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
16: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Toli-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
17: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara adalah pihak Pertamina.
16: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
0: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Quran. Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dilibukan karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
18: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian draw sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hinin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hinin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hinin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser, dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Oklin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima, anak Umak tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter, Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya, Mak. Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali, Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya obatnya itu pakai sandal dong apa.

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Pak Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi. Sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah. Besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun. Yang asapnya membahayakan orang banyak. Terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya, nak. Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini. Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap. Yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya nak, Uma tahu nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Pak, bagaimana kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, Pak. Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah. Pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan. Untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti. Untuk Uma beli baju. Dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat. Kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah. Titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai ini bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah. Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa.
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti kesini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak? Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutlah itu akan bekerja dengan baik. Jadi Umak minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Umak kan?
1: Iya, Umak. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak. Biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma. Uma. Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus setiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Mak? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Imah ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Imah dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Imah diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Imah, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Imah kritis, Pak. Imah anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Imah sekarang.
2: Imah, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Imah anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa, Imah? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi, nak? Apa berjanji untuk Imah anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah, nak. Imah harus sembuh ya.
3: Pak, Mak, dada Imah sakit. Imah tak bisa bernapas, Mak. Tolong Imah, Mak.
2: Ya Allah, Imah. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Ya Allah, Imah. Bertahan, nak. Kuat, Imah. Tolong kuat. Bertahan, Imah.
3: Apa jangan membakar lagi
0: Imah.
2: Imah.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, Uma sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah Engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rindo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Kebersamaan kita di Captain malam ini hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti akhir siaran kami pendengar untuk edisi Minggu 20 September 2026 pendengar. Nah, mudah-mudahan akhir pekan Anda hari ini semua berjalan menyenangkan. Jadi besok siap untuk mengawali aktivitas di awal pekan hari Senin pendengar. Nah, kali ini kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa ya, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994 untuk merequest lagu pop kesayangan Anda pada gar. Malam ini untuk segmen lagunya bebas ya, boleh mancanegara, boleh Indonesia, tahunnya boleh tahun berapa saja. Lagu yang Anda suka pada gar, lagu pop tentunya silakan Anda bisa request di line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa kirimkan pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994 ya. Oke, okay? Oh ya, sudah ada yang gabung ya. Kita sapa dulu pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oh, terputus, baik. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita pendengar. Sudah ada lagi yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Mm-hmm. Memori lewat.
0: Lewat apa?
1: Lagu.
0: Iya, lewat lagu. Iya, betul. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Indah di
0: Sopeng. Indah di Sopeng, gimana kabarnya?
1: Panas, baik, alhamdulillah.
0: Kapan kayak dingin-dingin tuh di situ itu? Panas terus?
1: Tidak pernah, panas terus, tidak pernah hujan.
0: Iya toh, kalau hujan belum pi. Nanti-nanti belum katanya pi.
1: Nggak tahu kapan. Oh, nanti pitawa pas ulang tahunku baru hujan, jadi tidak panas.
0: Wis, amin. Mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Sejuk.
1: Iya, bulan 11.
0: Sejuk bulan 11 nanti ya.
1: Iya, amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, malam ini mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu apa nih? Lagu pop apa ya?
0: Iya, lagu pop.
1: Bebas ya, Kak?
0: Bebas.
1: Dari tahun berapa? Dari tahun berapa?
0: Dari pertama adanya lagu di dunia ini sampai tahun ini. Iya toh, begitu Mi.
1: Oh, jadi.
0: Iya, dari tahun apa? 1111. Yang penting adalah lagunya di sini nanti diputarkan, begitu dia.
1: Oh, lagu. Oh, berarti bebas dikali dari tahun yeah ke tahunnya. Oh, kalau begitu saya mau lagunya Anima.
0: Anima?
1: Iya. Yeah.
0: Apa itu judulnya?
1: Bintang.
0: Bintang.
1: Bintang.
0: Bintang di langit itu bukan?
1: Terserah ini juga. Mulai dari...
0: Bintang dari Anima. Oh iya, lagunya
1: ada.
0: Iya, ada Ji.
1: Nggak ditanya dulu kenapa dipilih bintang.
0: Karena kenapa? Karena cerah toh.
1: Oh iya, saya pilih bintang karena kebetulan malam ini gelap. Supaya itu kabupaten sini diterangi oleh bintang, ya kan?
0: Oh gitu. Gelap kenapa? Mati lampu atau gelap karena sudah malam?
1: Belum ada bulan.
0: Oh gitu, belum cerah-cerah amat bulan. Iya sih, lagi bulan tua ya.
1: Belum, ya. Berarti gelap gulita sih. Mana mi panas, gelap mi juga.
0: Aduh, bagi pas
1: tanggal tua mi. Tanggal tua mi juga. Gimana
0: coba? Ini sudah
1: penderitaanku saya.
0: Mengingatkan juga saya itu kalau yang itu.
1: Iya, paling kan nanti marawara di belakang nih kalau kamu sudah lama sekali kok kau bercanda di dalam
0: kepentingan. Iya, silakan.
1: Lagunya buat
0: Siapa?
1: Pendengar barunya RRI Bawal dari Mamuju kan, apa ya tadi
0: kayaknya. Siapa? Nanti gabung lah yang dari Mamuju ya.
1: Iya. Dari Mamuju katanya pendengar baru. Biasa apa kata tadi waktu di pro dan dutnya Kak Yanti.
0: Oh iya.
1: Pokoknya itu Min, aku tahu namanya. Pokoknya dari Mamuju ada juga Kak Purnama di sana.
0: Iya.
1: Yeah. Di Gorontalo ya.
0: Iya.
1: Mas Galu, iya Kak.
0: Radi di Ternate.
1: Oh Ternate.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, Kak Ayu di Mas Sohidi.
0: Iya betul.
1: Nah, terus ada Kak Faisal juga, Bang Andi. Tidak pernah muncul itu orang. Di mana semua ya, Kak Bang Sul juga.
0: Mungkin lagi Bang Sul lagi kurang sehat mungkin ya.
1: Atau kurang dana. Itu bercanda karena supaya ditantang itu supaya masuk.
0: Iya, maksudnya gabung gitu gitu ya.
1: Iya, supaya gabung nih. Pasti karena bilang ini orang kata enggak begitu ya, ada dia tembus gitu berarti.
0: Itu,
1: kalau dia tembus nih begitu terus ada bunda-bunda semacam patroli, ada bunda,
0: iya.
1: Bunda Nur, Bunda Tiara, Bunda siapa lagi satu itu?
0: Yang mana?
1: Pokoknya ada itu bunda empat, bunda empat,
0: ya?
1: Bunda Tiara, Bunda Nur, Bunda satu.
0: Bunda siapa satunya? Banyak bunda yang gabung soalnya, ada dari Palu juga, iya. Fari Ibu Farida juga ada. Iya,
1: iya itu dia Bunda.
0: Oh, itu
1: Farida
0: dia.
1: Iya. Terus pokoknya semua dia pendengarnya dari bawah tanpa festival dan siaran bareng operatornya. Selamat tidur juga cek selalu.
0: Iya, sama-sama Ki.
1: Normal di sana BBM tuh Kak.
0: Di sini tidak apa itu. Harganya masih sama kok.
1: Antriannya.
0: Oh, antriannya. Yes. Oh, kalau iya ya di Kendari sudah terurai. Sudah ada kebijakan soalnya di sana.
1: Iya, karena di Kendari dengan Kota Makassar Sulawesi Selatan itu hampir sama penderitaannya. BBM-nya antriannya.
0: Iya tahu.
1: Jadi sekarang mudah-mudahan cepat stabil dan antrian-antrian lagi orang kodong.
0: Iya,
1: makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah ya di Sopeng sudah bergabung Sulawesi Selatan. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa dulu pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Mbak Alin di Kendari. Gimana kabarnya Mbak Alin?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Mbak Alin?
2: Lagunya Aitina.
0: Hah?
2: Aitina.
0: Aitina?
2: Lagunya iya, judulnya Mencintaimu Sesaat.
0: Mencintaimu Sesaat.
2: Iya, lagunya Aitina.
0: Aitina.
2: Aitina.
0: Aitina.
2: Iya.
0: Aitina. Oh, lagu AI. Hobi ya, hobi sekali sama lagu AI ini. Kalau gabung pasti lagu-lagu gini. Mencintaimu Sesaat ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Bang Salu bareng operatornya.
0: Baik.
2: Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama ya.
2: Iya, terus ada Mbak Rani, ada Bang Jul. Mudah-mudahan dia tetap sehat kembali.
0: Iya, amin.
2: Ada
0: ya Allah.
2: Bapak Andi. Terus Bapak Andi, terus Bang Andi, Bang Ikan, Bang Didi, terus Bunda Farida, Bunda Hadi, buat semua aja yang lagi memikirkan
0: tempat. Oke, baik.
2: Iya, Bang Charlie, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kembali sudah bergabung Mbak Alin di Kendari, si Master of AI Musik. Terima kasih Mbak Alin ya, sehat selalu Mbak Alin, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, sudah ada lagi yang gabung? Kalau belum ada mungkin kita bisa hadirkan dulu. Oh, sudah ada ya. Oke, kita sapa dulu pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabarnya, Mbak Sari?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagunya siapa?
3: Lagunya Hanya Insan Biasa dari Andra Rispati kah, dari siapa itu?
0: Insan Biasa ya?
3: Iya.
0: Insan Biasa itu dari judulnya Hanya Insan Biasa, ada Yolanda sama Arif.
3: Iya.
0: Oke, disiapkan ya. Salam buat siapa ini?
3: Salamnya buat Mas Dalu, buat Mbak Rani juga, buat Mbak Alif, buatnya Mbak siapa itu tadi? Mbak Indah ya?
0: Iya, Mbak Indah tadi.
3: Iya, buat Mbak Indah juga, buat Purnama, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Okay. Abang, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita langsung saja dengarkan, ada Anima dengan Bintang, ada lagu Mencintaimu Sesaat, dan juga ada Yolanda featuring dengan Arif, Hanya Insan Biasa. Tetap di Dari Bau-Bau Pendengar ya, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih pendengar untuk kalian yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Yang mau gabung di Ruang Rindu malam ini silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan juga 0822-5972-2994 atau juga bisa gabung via pesan WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bang Cali.
2: Iya, Ruang Rindu. Bang Faiz.
3: Iya, Bang Cali.
2: Gimana kabar, Bang?
3: Alhamdulillah, di Buton ini panas terus.
2: Panas, iya, panas terus ya.
3: Tapi, kalau saya dengar di berita kan di mana-mana kan kekeringan.
2: Iya.
3: Alhamdulillah, di Buton ini karena julukannya Gerseri Bogua ya, alhamdulillah ada terus air.
2: Iya, alhamdulillah, itu dia yang disyukuri ya. Air tetap aman, alhamdulillah ya.
3: Iya, kan Buton ini kan daerah kars.
2: Iya. Banyak celah-celah air kan? Iya, ya, itu dia.
3: Daerah Batu Kapur, jadi Batu Kapur kan fungsinya kan menyimpan air hujan.
2: Iya.
3: Jadi air hujan dia tiada putus-putusnya.
2: Alhamdulillah, aman berarti.
3: Amin.
2: Ya.
3: Amin.
2: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Ini lagu bebasnya malam ini ya.
2: Iya.
3: Lagu daripada Andra Respati. Siapa itu temanya? Tapi judulnya tuh Ujian Cinta.
2: Ujian Cinta ya.
3: Ya.
2: Oke, baik. Ujian Cinta Andra Respati, ada lagunya. Disiapkan, Bang. Silakan.
3: Sama operator ini, Bang Cali.
2: Sama Bang Sam malam ini.
3: Untuk Bang Cali yang lagi tugas, semoga dipanjangkan umur, diberi kesehatan.
2: Amin, ya Allah, amin.
3: Selamat keluarga.
2: Amin, sama-sama,
3: buat
2: Bang.
3: Buat operator juga, buat Bung Sam juga ya, umur panjang selalu bersama keluarga.
2: Baik.
3: Buat Mbak Ali tadi di Kendari. Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Nuri, Mawasangka Tengah. Buat Bang Jo juga ya, semoga cepat sembuh.
2: Iya, ya. Amin, ya Allah, amin.
3: Bang Ucan juga di Tuambari juga. Semoga tetap tegar menghadapi segala ujian hidup.
2: Amin.
3: Buat orang tua kita juga, Bang Anies di Lorong Hoga.
2: Iya.
3: Buat Bang Angku di Lowo-Lowo, Yunus di Sumbu Barat. Buat Rani di Falabi Sahaya, Merah Selatan. Buat Andi di Batam. Ayu di Masoi Maluku Tengah. Buat di Sopen tadi Mbak Indah juga ya.
2: Iya.
3: Tanpa terkecuali. Semoga senantiasa semuanya berumur panjang.
2: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
3: Untuk Bang Calik silakan dilanjut.
2: Siap.
3: Salam
2: Bang.
3: Tuang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz di Buton Tengah sudah berpartisipasi. Sehat selalu Bang ya. Bahagia selalu juga bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi berikutnya pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, terputus nampaknya. Terima kasih. Kita nantikan lagi, silakan. Oke, sudah ada katanya. Kita sapa dulu ya. Oke, baik. Silakan yang mau gabung di 0822-5972-2994 dan juga di 0822-5972-994. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam.
4: Halo Bung Cali.
2: Iya, halo juga.
4: Halo Bung Cali.
2: Halo, iya, kedengaran suaranya ini. Halo.
4: Suaranya suara Bung Cali tenggelam timbul. Jadi saya mau tamu, saya batu mau monitor lewat router digital.
2: Oh gitu. Barusan tadi Bang Faiz aman, berarti jaringan.
4: Sekarang udah bagus, udah bagus.
2: Oh, udah ya. Bagus, alhamdulillah jaringannya nih. Berarti.
4: Iya.
2: Kabar gimana Bang Andi?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Bung.
2: Sehat ya, alhamdulillah.
4: Bung Cali sehat ya?
2: Iya, sehat juga alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah.
4: Gitu.
2: Mau dengar lagunya siapa malam ini?
4: Ada Di Balik Rindu Ada Dusta.
2: Di Balik Rindu Ada Dusta ya.
4: Jamal Mirdad.
2: Jamal Mirdad, ya, disiapkan.
4: Iya.
2: Salam-salam buat siapa, silakan.
4: Salamnya buat semua aja Bung Cali, untuk
2: buat semua.
4: Bisa contoh ke lagunya.
2: Baik.
4: Semuanya ada dari yeah. sampai Z.
2: Oke, okay, Bang.
4: Makasih Bung Cali.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi di Batam, sehat selalu Bang Andi ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi pendengar, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, selamat Bung Cali.
2: Iya, selamat malam juga Bang Andis ya.
1: Ya.
2: Gimana kabar Bang Andis?
1: Baik-baik.
2: Baik, alhamdulillah. Bang Andis, mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Didi Dores, sering Mika Riba.
2: Apa itu?
1: Yang ada saja di situ.
2: Oke, baik. Didi dan Niki Ardila. Salam, salam.
1: Dalam padronya,
2: iya.
1: Selalu berkesan keluarga.
2: Amin.
1: Kita makan rezekinya oleh yang makan rezeki yang banyak, mudah halal dan bos.
2: Iya, amin.
1: Bung Andi, Bung Andi tadi.
2: Iya.
1: Bung Jul, semoga cepat sembuh.
2: Amin.
1: Juga dari Mbak Rani.
2: Iya.
1: Mbak Sari juga tadi.
2: Iya.
1: Ini semua bunda.
2: Buat semua bunda ya. Baik.
1: Bunda di apa istilahnya setengah itu.
2: Iya. Ibu Farida.
1: Mbak Indah. Di Sopeng.
2: Di Sopeng. Iya.
1: Di Nomaning itu kalungnya.
2: Mudah-mudahan monitor ini bisa dijawab ini sama Mbak Indahnya.
1: Jawab itu tidak tahu.
2: Oh begitu. Oh, oke. Di copy.
1: Ya, terima kasih Bung Cali.
2: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Andis di Betombari. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik, sudah 3 nomor lagu pendengar. Kita hadirkan dulu Andra Respati featuring dengan Ovi Firsti, Ujian Cinto judulnya. Kemudian Jamal Mirdad, Di Balik Rindu Ada Dusta. Dan juga ada Niki Ardila featuring dengan Deddy Dores, Cinta Di Antara Kita. Tetap di RRI, bau-bau pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Miyake Explorer Channel.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Kasih, setelah kepergianmu baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baiklah pendengar, di sesi terakhir ini saya terima satu penelpon yang sudah gabung ya, dan juga menjadi penelpon terakhir kita. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, terputus nampaknya. Oke, baik pendengar, sudah di menit ke-59. Nampaknya tuntas untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih sudah gabung ya. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia, Bau-Bau. Dan untuk malam ini pendengar, kita akan temani Anda dalam program Jazz Musik hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk akhir siaran kami. Di Jazz Musik pendengar, malam ini kami hadirkan spesial lagu-lagu dari salah satu band mancanegara yang sudah ada dari tahun 1983 pendengar. Sampai saat ini bandnya masih eksis pendengar, tentunya luar biasa. Ada band Bon Jovi pendengar. Lagu-lagu hitnya akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di Jazz Musik. Jadi tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia, dan selamat malam.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Mus-

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar, juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak

Mainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita, Minggu 20 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita jumpa kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar, walaupun jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 dari Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapton. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapton pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapton pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti pendengar, kita juga akan hadirkan untuk Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Idris SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

What is

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik pendengar, RRI Bau-Bau saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan judul Musibah dan Muhasabah bersama Dirman SPDI MPDI yang akan dipandu oleh rekan kami ada Jihan Benazir. Selamat mengikuti.
1: Untuk di Mutiara Pagi pada subuh hari ini, serta salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman pendengar. Dan untuk di Mutiara Pagi di hari ini penanggalan 21 September 2026, di pagi hari ini saya sudah bersama dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kendari, Bapak Dirman SPDI MPDI yang akan membersamai kita, dan topik untuk di hari ini mengenai musibah serta muhasabah. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar nanti melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui TikTok RRI Kendari di pagi hari ini. Silakan untuk memberikan komentar Anda, pertanyaan Anda melalui live TikTok RRI Kendari. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa Ustadz Dirman yang sudah hadir ya di Studio Pro 1 RRI Kendari. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, perjalanan lancar ke sini tadi ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustadz, pagi hari ini mengenai musibah dan muhasabah, silakan untuk memberikan dulu mukadimahnya di pagi hari ini sebelumnya sehingga nanti bisa ada sesi tanya jawab juga Ustadz. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Jihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mbak Jihan, teman-teman di studio serta para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kembali bersua ya. Meski ada yang kita bersua, kalau Mbak Jihan bersua secara offline, kalau teman-teman di berbagai tempat kita bersua meski dengan hanya lewat suara. Tapi dengan adanya suara itu tandanya kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur kita itu makin menambah nikmat oleh Allah kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan para dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti seluruh risalah yang dibawa oleh beliau. Mbak Jihan dan teman-teman yang sama berbahagia, alhamdulillah topik kita pada pagi hari ini yakni tentang musibah dan muhasabah. Jadi ada dua pokok yang harus kita yang akan kita bahas ya. Yang pertama tentang adalah musibah. Kalau kita melihat di negeri kita, kayaknya di negeri kita ini adalah negeri yang tidak pernah berhenti dari berbagai macam bencana gitu ya, khususnya terkait dengan bencana alam. Kayaknya kemarin belum selesai penanganan kasus di NTT ya, gempa yang kalau nggak salah 7,7 magnitudo itu yang menewaskan ratusan orang, menghancurkan ribuan bangunan dan seterusnya. Belum lama setelah itu kemudian ada kasus kemarin di Kalimantan ya, yakni kebakaran hutan itu asapnya sampai sekarang itu bukan hanya yang menikmati, itu bukan hanya orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana, tetapi sampai ke luar negeri gitu ya, ada di Malaysia, di Singapura dan seterusnya. Nah, begitu pun juga dengan berbagai macam bencana-bencana sebelumnya atau musibah-musibah sebelumnya, ada tsunami, ada banjir bandang, ada longsor dan seterusnya. Ini musibah yang terus silih berganti terjadi di negeri kita. Para pendengar yang sama berbahagia, kadang manusia itu atau seseorang itu ketika mengalami suatu bencana atau kejadian yang tidak mereka inginkan di dalam diri mereka, kadang manusia itu memandang musibah itu dari kacamata materialis atau kacamata sebab akibat semata, tanpa kemudian memandang pada sisi yang lain. Atau dalam hal ini, kalau dalam Islam itu dalam perkara-perkara yang gaib gitu ya. Di dalam Islam musibah itu terjadi karena, bisa jadi karena dua perkara. Yang pertama itu adalah karena qadarullah, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu terjadi karena manusianya itu sendiri atau akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu kan dua pembahasan ini harus kemudian dibahas secara terpisah, namun secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang pertama adalah musibah yang terjadi karena qada atau karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi karena qada atau karena memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Allah menyampaikan bahwa kami sungguh pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Ya, ini adalah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu pasti akan diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kemudian berbagai macam musibah yang terjadi di negeri kita. Ya, kita memandang bahwa ini adalah qada. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa dihindari. Seperti misalnya gempa, kemudian tsunami, banjir, dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah musibah yang terjadi bisa jadi karena memang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 41. Yakni Allah menegaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan dari tangan-tangan manusia. Imam Ali As-Subuni, salah satu ulama tafsir, itu ketika menafsirkan yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia, beliau mengatakan yang dimaksud itu adalah bisababi ma'asiyatihim, disebabkan karena kemaksiatan mereka. Nah, apa kemaksiatan itu? Jadi definisi maksiat itu adalah setiap pelanggaran terhadap hukum syara, setiap pelanggaran dari syariat Islam. Maka itulah maksiat. Dan setiap kemaksiatan itu akan menimbulkan dosa, dan setiap dosa akan menimbulkan kerusakan. Nah, itu urutannya. Nah, karena beda pandangan terhadap musibah ini, maka juga beda sikap gitu ya. Yang pertama adalah tadi musibah yang berasal dari, yang memang itu adalah qada, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti tidak bisa kita hindari. Maka sikap yang tepat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, kelanjutan dari setelah Allah menjelaskan bahwa kalian pasti akan diberikan cobaan baik berupa ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah melanjutkan di ayat itu. Allah tidak hanya sekedar menegaskan, menyampaikan bahwa kita akan diberikan cobaan, ujian, tetapi Allah kemudian melanjutkan ayat itu dengan menegaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah itu, gitu ya. Maka Allah menyampaikan wabashshiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu, Allah melanjutkan, alladzina idza asabatuhum musibah. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Ya, musibah itu ya banyak jenisnya, Mbak Jihan. Itu sebenarnya musibah itu bukan hanya banjir, longsor, tsunami, tidak. Ya, musibah itu sampai pada perkara-perkara yang kecil gitu ya. Ada sebagian ulama menafsirkan musibah itu ya segala sesuatu yang tidak enak kita rasa, itu bagian daripada musibah. Tertusuk jarum gitu ya, menginjak duri, tersandung batu, itu musibah ya, karena itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu. Maka bagaimana sikap orang yang diberikan musibah itu? Mereka senantiasa mengucapkan kalimat istirja. Ya, hanya saja kadang kalimat istirja ini hanya populer kalau kita dengar orang meninggal gitu ya. Kalau cuma tersandung batu, tertusuk duri, itu enggak keluar kata istirja itu. Ya, apa kalimat istirja itu? Kalimat istirja itu adalah kalimat pengembalian. Lafaznya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kami ini adalah milik Allah. Kami ini berasal dari Allah. Ya. Dan kami akan kembali kepadanya. Hanya kepadanya Allah lah kami akan kembali. Nah, konsep ini menarik bagiannya. Konsep ini penting untuk kemudian ditanamkan di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Karena begitu banyak manusia kemudian yang tidak memahami konsep hidup ini, bahwa kita ini sebenarnya hanyalah milik Allah. Kita ini, apa yang kita miliki ini sebenarnya hanya kan titipan gitu ya. Kita hanya melalui kita itu ada. Tapi suatu saat nanti itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pemiliknya, karena bukan kita pemiliknya. Bahkan diri kita, jiwa kita ini bukan milik kita. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap yang paling tepat bagi orang yang ditimpa musibah itu adalah dia bersabar dan memahami bahwa segala sesuatunya kita ini hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap ini kemudian tertanam dalam diri kita sebagai seorang muslim, maka apapun yang menimpa kita, yang tadi sesuatu yang tidak kita sukai, baik di dalam diri kita maupun di luar daripada diri kita, itu kita akan betul-betul bersabar. Kita akan mengambil sikap tawakal. Tawakal itu artinya ya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, karena ini terjadi bukan atas kehendak saya, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka sikap saya adalah sabar, ikhlas gitu ya, dan kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, sikap yang paling tepat memang para ulama juga kemudian menjelaskan bahwa memang kita harus bersabar gitu ya. Kita harus bersabar, kita harus tawakal. Tetapi sabar dalam arti bukan berdiam diri Mbak Jihan, gitu ya. Bukan berarti berdiam diri, tetapi harus sabar. Yang paling tepat itu adalah sabar dengan melakukan usaha maksimal, ya, untuk menghindarkan diri dari berbagai macam musibah. Nah, gitu. Bahkan yang ada perkataan ulama itu yang paling menarik itu beliau mengatakan bahwa tawakal yang paling tinggi itu, tawakal yang paling tinggi, maksudnya berserah diri yang paling tinggi itu adalah ketika kita sudah usaha secara maksimal. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan tawakal yang paling baik. Nah, apa yang harus dilakukan dalam perkara ini? Yakni misalnya terkait dengan berbagai macam musibah besar tadi ini. Maka misalnya pemerintah itu harus maksimal dalam menangani ini.
0: Okay.
2: Misalnya dengan memetakan daerah-daerah yang rawan bencana gitu ya. Ya, termasuk Kendari sebenarnya itu rawan bencana Mbak Jihan, gitu ya. Ya, ada namanya di Palu itu ada namanya patahan koro, kalau patahan koro atau apa ya. Nah, itu ternyata Sulawesi Tenggara itu masuk bagian daripada patahan itu.
0: Okay.
2: Nah, gitu. Masuk dalam jaringannya gitu ya. Makanya biasa sering sekali di Kendari itu kita mendapatkan guncangan-guncangan kecil, gempa-gempa kecil Mbak Jihan gitu ya. Nah, kita yang kapasitasnya paling tinggi 2,3 skala Richter gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai di atasnya gitu ya. Karena guncangan kecil itu saya sudah mengguncang gitu, mengguncang jiwa.
0: Sudah bikin kaget juga, sudah betul.
2: Kaget, takut gitu.
0: Takut, panik.
2: Ya. Mudah-mudahan itu tidak sampai ke situ ya. Nah, yang pertama adalah tadi memetakan tempat-tempat yang rawan bencana. Nah, tempat-tempat yang rawan bencana itu harusnya ada tadi semacam misalnya peringatan dini gitu ya. Misalnya yang rawan tsunami itu ada peringatan dini jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian mungkin juga dengan menyiapkan fasilitas yang lengkap gitu ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi gempa, di mana seharusnya masyarakat itu berlari mencari perlindungan? Atau kalau misalnya musibah itu sudah terjadi, bagaimana bentuk pelayanannya secara maksimal, gitu ya? Karena ini penting sekali Mbak Jihan. Jangan sampai kemudian orang yang sudah terkena musibah, kehilangan keluarga, kehilangan harta, pekerjaan dan seterusnya, ternyata kemudian tidak ditangani dengan serius, ya kan? Itu akan menambah luka bagi mereka, gitu kan? Ya, padahal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Nabi, al imamu ro'in, pemimpin itu seorang imam, penguasa itu adalah pemimpin, wahwa mas'ulun an ro'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.
0: Termasuk gitu. Itu ya penanganan-penanganan itu ya, Ustaz ya.
2: Betul sekali gitu ya. Kalau di Kendari misalnya ya akan ditangani, ditanya itu ya Ibu Wali Kota. Kalau lingkup skala yang sangat besar untuk Sulawesi Tenggara misalnya ya Pak Gubernur gitu ya. Apalagi skala yang secara nasional, musibah nasional itu ya akan ditanya itu oleh Pak Presiden. Bagaimana itu pertanggungjawaban mereka itu ketika mereka tidak menangani secara serius terhadap bencana itu dan kemudian tidak memperhatikan rakyatnya yang terkena musibah. Itu yang pertama Mbak Jihan terkait dengan musibah yang terjadi karena kodok. Yang kedua, musibah yang terjadi karena, bisa jadi musibah ini terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri.
0: Nah, ini gitu. Nih Ustadz ya. Karena perbuatan manusia yang terkadang kita juga justru sebenarnya tidak sadar juga sebenarnya.
2: Betul,
0: atau sadar tapi terus dilakukan nih Ustadz ya.
2: Betul, bisa jadi karena ada kontribusi kita di sini.
0: Nah, itu dia.
2: Ya. Kenapa? Karena memang dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 tadi saya sebutkan, di situ kan Allah menyebutkan, ya, zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas, telah nampak kerusakan di daratan di lautan bima kasabat aydinnas, karena tangan-tangan manusia itu sendiri.
0: Gitu ya?
2: Karena perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian akibat dari perbuatan manusia itu sendiri yang kemudian mereka hidup tetapi kemudian tidak sadar mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu sudah dijelaskan pasti akan mendatangkan fasad atau kerusakan gitu ya. Misalnya pola hidup yang tidak bersih, dengan tidak menjaga lingkungan, membuang sampah sembarangan. Kemudian kita lihat sungai-sungai kita itu penuh dengan sampah. Nah, iya, siapa yang apa namanya, siapa yang membuang itu? Kan nggak mungkin
1: ikan-ikan di dalam situ.
2: Bukan dari makhluk dari planet lain,
1: iya,
2: bukan.
1: Ya, manusia. Oke. Okay. Ya.
2: Sehingga kemudian karena sampah-sampah itu kemudian dibuang sembarangan, kemudian dalam jumlah yang banyak, itu kemudian menutup aliran air sehingga kemudian terjadi banjir. Bisa juga karena penebangan pohon yang kemudian berlebihan secara liar gitu ya. Hutan-hutan kita yang tugasnya adalah untuk menyimpan cadangan air, tapi ketika cadangan pohon-pohon itu nggak ada lagi, sudah diganti dengan sawit, tambang, dan seterusnya. Itu bisa jadi itu adalah, bukan bisa jadi, itu memang secara fakta itu menjadi penyebab daripada terjadinya banjir, longsor, dan seterusnya. Nah, maka kemudian Allah melanjutkan di ayat tadi, liyuziqahum ba'dhal ladzi 'amilu. Kemudian kami menimpakan terhadap sebagian apa yang mereka lakukan gitu. Maksudnya itu para ulama menjelaskan ini sebenarnya adalah peringatan kepada kalian. Gitu ya. Kalian diberikan musibah itu supaya menjadi peringatan bagi kalian. Bukan para ulama menjelaskan itu sebenarnya bukan untuk mengazab, gitu ya. Kalau mengazab itu ngeri, Mbak Wulan. Kalau mengazab itu sebagaimana kaum-kaum terdahulu, gitu ya. Misalnya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, karena kaumnya Nabi Soleh itu kalau diazab itu habis, gitu ya. Tapi kita ini bukan diazab, gitu ya, tapi diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya adalah disebutkan dalam kelanjutan ayat tadi itu, la'allahum yarji'un, agar mereka itu bisa kembali. Maksudnya kembali itu kembali melakukan muhasabah, gitu ya, melakukan introspeksi diri. Oh, ternyata saya salah ya. Ternyata perilaku ini tidak benar ya. Ternyata ini melanggar daripada syariat ya, melanggar dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sehingga ketika mereka kembali, maka disinilah Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka.
1: Siap.
2: Baik. Jadi itu pengantarnya Mbak Wulan, gitu ya.
1: Baik.
2: Majihan.
1: Gak apa-apa. Biasa namanya kalau masih pagi-pagi Ustadz ya. Siap. Ya. Ini mengenai musibah dan muhasabah ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan ya di 0401-3124-008. Ini ada yang sudah mengantri dari tadi nih ya. Saya mencoba, semoga masih terhubung dengan Pak Latif ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Latif, terima kasih sudah menunggu. Silakan pertanyaannya Pak Latif.
3: Tidak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
3: Nah, ini menyikapi tentang musibah dan muhasabah. Nah, telah dijelaskan tadi bahwa musibah itu sebenarnya dari ulah kita sendiri juga manusia. Karena dalam Al-Quran disebutkan tadi harul fasadil bari wal bahri ima kasabat aydin nas. Nah, terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Nah, terjadinya musibah ini Pak Ustaz, ini kan ada dua kemungkinan, itu bisa dari dosa-dosa kita sendiri, nah bisa juga dari ujian, karena ujian. Nah, kalau dia dari dosa atau ujian, nah kemungkinannya dari bencana ini juga terjadi disebabkan karena azab, diberikan azab kepada kita atau diberi ujian. Nah, ini dua juga kemungkinan. Nah, kalau ujian itu tidak ada masalah karena kita diuji, karena Allah mencintai kita itu pasti diuji dulu. Nah, tapi yang menjadi masalah ini adalah azab. Nah, bagaimana azab? Kalau misalnya azab ini diberikan atau ditimpakan kepada kita, kemungkinan kita juga mendapatkan azab juga di akhirat kelak nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz itu bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini azab atau ini ujian. Nah, supaya kita bisa mengenal, oh ini saya sementara diuji, alhamdulillah. Tapi kalau dia di azab karena dosa-dosa kita atau apa, kita tidak tahu atau bagaimana. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustaz, bagaimana bisa kita membedakan azab atau ujian? Kalau kita di azab, apakah nanti di akhirat nanti di azab lagi? Demikian Pak Ustaz, ya sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Silakan Pak Ustaz, ini tadi sedikit menyinggung juga ya mengenai azab. Bagaimana cara membedakannya nih Pak Ustaz? Azab, ujian nih seperti apa?
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Latif. Pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Jadi musibah itu memang bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Ya, sudut pandang yang pertama adalah kalau musibah itu kemudian menimpa bagi mereka yang nyata-nyata melakukan kemaksiatan tadi, nyata-nyata melakukan pelanggaran tadi, maka sebagian ulama itu mengatakan itu boleh jadi adalah azab bagi mereka, gitu ya. Sudah diperingatkan, sudah diingatkan, kemudian mereka tidak melakukan, maka boleh jadi itu adalah azab dari mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kan begini Mbak Bulan, ketika Allah menimpakan musibah, kadang yang mendapatkan dampaknya itu bukan hanya mereka yang melakukan kemaksiatan.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu ya. Misalnya kita tidak menebang pohon, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak melakukan hal-hal yang merusak alam gitu ya. Tapi ketika banjir,
0: kita juga kena.
2: Kita juga kena.
0: Betul.
2: Yang kena itu bukan hanya mereka yang berperilaku tadi merusak. Bukan hanya mereka menebang pohon. Tapi ketika ditimpa musibah, Allah memberikan musibah, yang kena itu bukan hanya kita. Mm-mm. Nah, maka ini menarik penjelasan para ulama. Maka bagi mereka yang tidak kena itu adalah ujian bagi mereka, cobaan bagi mereka, gitu ya. Nah, ini juga seharusnya menjadi muhasabah bagi kita, gitu ya, bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa kita tidak boleh merasa nyaman, tidak boleh merasa aman ketika orang melakukan pelanggaran.
0: Mm-mm.
2: Gitu ya. Ketika orang melakukan kemaksiatan. Karena boleh jadi mereka yang melakukan kemaksiatan itu, mereka yang melakukan pelanggaran itu, mereka yang melakukan perusakan itu, tapi karena kita tidak berusaha untuk mencegah, kita tidak berusaha untuk mengingatkan kepada mereka, mendakwahi mereka, boleh jadi ketika Allah menurunkan musibah tadi itu bukan, atau azabnya gitu ya, bukan hanya bagi mereka, tetapi kemudian yang kena dampaknya kita.
0: Mm-mm.
2: Makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah menegaskan gitu ya, wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap cobaan. Ya, wattaqu fitnatan latusibanalladzina zalamu minkum khosoh, takutlah kalian itu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa terhadap orang-orang yang zalim saja di antara kalian.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus mawas diri, harus hati-hati. Boleh jadi ketika Allah menurunkan azabnya itu bukan hanya kalangan mereka saja, tetapi bisa jadi kita juga kena dampaknya. Misalnya ada orang di tempat itu marak peredaran miras, marak peredaran narkoba, marak peredaran zina, gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh di tempat itu, mereka hanya berdiam diri saja, tidak berusaha untuk mencegah dengan asumsi kan yang
0: urusan masing-masing.
2: Ya, betul. Kan yang melakukan maksiat itu mereka.
0: Mereka aja begitu.
2: Kok ya kan yang rusak dia aja, mereka aja, bukan saya. Bukan keluarga saya, bukan anak saya, bukan dan seterusnya. Nah itu harus kita hati-hati. Jangan sampai kemudian nauzubillah min zalik. Allah memang betul mereka yang melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika Allah menimpakan musibah kepada mereka, menimpakan azab kepada mereka, yang kena dampaknya bukan hanya mereka.
0: Ya.
2: Kita pun yang tidak maksiat itu bisa kena dampaknya.
0: Okay.
2: Saya kira, jadi itu sudut pandangnya. Boleh jadi mereka yang melakukan kemaksiatan itu ya mereka lah yang kena azabnya. Gitu ya. Sedangkan kita yang tidak melakukan tapi juga kena, nah itu bisa jadi itu adalah ujian atau cobaan bagi kita sebagai seorang muslim.
0: Okay.
2: Yang harus disikapi dengan kesabaran dan sikap tawakal kepada Allah SWT.
0: Ya itu dia ya, berarti POV atau point of view-nya seperti apa antara azab dan juga musibah yang bisa kita ambil pelajarannya ya Pak Ustadz ya. Oke, dan di line telepon selanjutnya di 0401-3124-008 yang ingin bergabung silahkan ya pendengar di Mutiara Pagi hari ini mengenai musibah dan muhasabah. Dan sudah tersambung di ujung telepon dari Buton Tengah ada Pak Said ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Mbak Jihan.
0: Silahkan Pak Said.
4: Faiz,
0: bukan Faiz. Oke, Pak Faiz, ya silahkan Pak Faiz.
4: Assalamualaikum. Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita melihat kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, bagian Pak Ustaz, memang terjadi secara paralel. Mulai dari banjir bandang di Sumatera, selepas itu ada gempa bumi di NTT, habis itu ada erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan, tenggelamnya kapal Sirkuit Transfer.
5: Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan.
4: Kalau saya menganalogikan begini, Pak Ustadz, ini versi saya, kalau musibah yang kecelakaan ini, musibah ini kan bisa jadi dari kehendak Allah, bisa jadi dari manusia. Tapi kalau kecelakaan itu kalau analisis saya itu, Pak Ustadz, menurut saya itu adalah dari manusia sendiri. Artinya, semisal, kalau kita bawa motor, balap-balap, kita sudah tahu berbahaya, tapi kita lakukan. Nah, itu baru terjadi kecelakaan, dibilang, wah itu musibah. Kira-kira bagaimana, Pak Ustadz? Nah, yang kedua, Pak Ustadz, terkadang kita manusia ini, Pak Ustadz, membiarkan sesuatu yang terjadi, saya misal di lingkungan kita ada prostitusi remang-remang, masyarakat sekitar tidak mau peduli, tidak mau bicara bahwa ini sesuatu tidak baik. Di sisi lain pemerintah juga saya akan terjadi pembiaran. Nanti kalau masyarakat sudah demo, baru nanti turun tangan. Padahal tadi masyarakat sudah menyampaikan secara langsung bahwa ini jangan sampai terjadi, tapi pemerintah

0: Kalau di dalam Islam, bahwa semua yang terjadi di dalam diri kita, gitu ya, baik tadi musibah seperti bencana alam maupun kecelakaan, itu dalam perspektif Islam itu tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. bukan karena semata-mata karena kelalaian. Mm-hmm. Gitu. Ya betul ada kelalaian, tetapi itu tetap kembali bahwa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadi. Enggak mungkin itu terjadi kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh Mbak Jihan, tadi dicontohkan oleh Pak Faiz, ada orang yang balap-balapan, yeah, ugal-ugalan, yeah, gitu ya. Dia sudah tahu ugal-ugalan itu akan kecelakaan, tapi masih dilakukan. Mm. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang yang kecelakaan itu, apakah orang yang ugal-ugalan itu pasti kecelakaan? Mm-hmm. Karena belum tentu juga Mbak Ugalan. Yeah, ada orang yang naik motor sampai freestyle gitu ya.
1: Kaki di kepala-kepala di kaki Ustaz ya, tapi masih aman-aman
0: saja gitu ya. Tapi ada juga di antara kita yang sudah jalan pelan-pelan.
1: Mengikuti rambu-rambu lalu lintas.
0: Pelan-pelan pokoknya gitu ya. Enggak ugal-ugalan itu. Tetap juga kecelakaan gitu ya. Ya. Ya artinya bahwa ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam Quran surah, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyampaikan ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kepayahan, ya kan? Ditimpa penyakit. Wala hammun wala hazanun. Baik itu kegelisahan atau kesedihan. Wala ada wala gomun, baik itu juga gangguan sampai kemudian kesusahan. Ya, hatta saukati yashakuha illa kafarullahu biha min khotayaha. Hingga duri yang masuk di dalam dirinya itu akan menjadi penebus dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Artinya bahwa seluruh perkara ya tadi yang menimpa kita, kesusahan, kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan seterusnya, itu semua adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sikap yang paling tepat tadi itu adalah kita harus bersikap hati-hati gitu ya. Yeah. Tadi kalau orang naik motor itu ya betul-betul harus hati-hati. Kita asumsinya begini. Orang yang hati-hati saja itu bisa
1: terkena.
0: Kena, mm-hmm, bisa kecelakaan gitu ya. Apalagi yang memang betul-betul mencari gitu.
1: Ya. Betul. Mencari penyakitnya sendiri
0: mencari,
1: ya.
0: Gitu. Ya, saya sering ilustrasikan kepada teman-teman yang merokok itu, Mbak. Mm-hmm. Ya, mohon maaf ini. Gitu ya. Orang yang menjaga kesehatannya saja gitu ya, dia jaga pola makannya, dia kan 4 sehat 5 sempurna, mm-hmm, dia jaga waktu istirahatnya, mm-hmm, dia jaga olahraganya gitu ya. Tetap sakit. Hmm. Ada orang yang tetap sakit gitu ya. Padahal dari segi pola hidup itu Masya Allah. Yeah. Apalagi kalau nyata-nyata sudah memasukkan penyakit atau racun ke dalam tubuh. Yeah. Tubuh.
1: Yeah.
0: Alkohol. Obat-obatan
1: terlarang.
0: Kemudian apalagi rokok.
1: Betul.
0: Kan gak ada satu orang pun dokter yang mengatakan rokok itu obat gitu ya. Saya meyakini sampai sekarang gak ada yang mengatakan seperti itu gitu ya. Semuanya berpandangan itu adalah penyakit, sumber penyakit. Nah ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah sumber penyakit, kok masih dilakukan gitu. Tapi kan merokok tapi dia sehat-sehat. Iya betul, belum waktunya gitu. Kan tadi dia naik motor ugal-ugalan, aman-aman saja, selamat-selamat saja. Iya betul, belum waktunya.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah oleh karena itu, sebelum itu tentu kita tidak meminta gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, kita penting untuk kemudian berusaha mawas diri, berusaha hati-hati gitu ya, agar kemudian ya kita ya bersyukur-syukur bisa terjauh, terjauhkan dari segala musibah itu. Tapi kalaupun itu terjadi pada kita, maka sikap tadi yang paling tepat adalah kita kembalikan bahwa semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan yang paling penting adalah tadi yang Ustadz sempat singgung juga adalah sabar itu bukan berarti berdiam diri, tapi justru malah melakukan

0: melakukan usaha gitu ya. Betul, dengan betul. Misalnya hidup sehat ya, memilih, terus kemudian juga di jalan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu kan sebagai bentuk usaha kita juga ya Ustadz ya. Dan betul, ketika ya. Kita memang terkena gitu ya, oh saya sudah melakukan semuanya tapi kok tetap kena, berarti balik lagi ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah Ustadz, ini kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, dan namun sebelumnya saya mau bertanya, mungkin ini adalah salah satu juga yang sering menjadi apa ya, perbincangan ya sebenarnya di tengah-tengah kita, mengenai misal kita dalam keadaan susah nih Ustadz ya, kita dalam terkena musibah gitu, lalu atau let's say teman-teman kita nih Ustadz lagi terkena musibah gitu ya, kita suka bilang sabar Ki gitu ya, bisa sabarna jangan menangis, sabarna. Nah sedangkan orang yang sedang menerima musibah itu kayak agak sulit ya mencerna kata-kata sabar di saat kita tuh lagi terluka, kita lagi terkena musibah. Ini sebenarnya sikap yang tepat ini seperti apa nih Ustadz? Ketika kita sedang mungkin bertemu sama tetangga, sama teman yang lagi terkena musibah, apakah benar kita harus bilang sabar nah, atau seperti apa nih Ustadz?
1: Oke, baik. Jadi sikap ketika seseorang terkena musibah itu memang ada beberapa sikap yang terjadi pada kita gitu ya, sebagai manusia itu juga secara naluri gitu ya, bahwa ada manusia yang kemudian ketika mereka ditimpa musibah, mereka sudah punya pemahaman awal bahwa musibah itu adalah bagian daripada kehendak Allah SWT, itu adalah qadarullah yang harus disikapi dengan sabar dan tawakal. Maka orang-orang yang seperti ini ketika ditimpa musibah, kalaupun dia bersedih atau dia kehilangan, dia tidak akan sampai tingkat putus asa gitu ya. Karena dia karena dia menyikapinya itu berdasarkan dengan akidah, berdasarkan dengan keyakinan gitu ya. Mensikapinya itu dengan keimanan gitu ya. Dan ini yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika anak-anaknya meninggal, apakah Rasulullah tidak bersedih? Rasul bersedih. Apakah Nabi tidak menangis? Nabi menangis. Ketika istrinya meninggal, apakah tidak bersedih? Ya kan? Nabi juga bersedih. Tetapi tidak sampai kemudian menjadikan Nabi itu berputus asa. Hanya di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, wala tayasu min rohillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah SWT.
0: Okay.
1: Ini sikap yang paling tepat. Gitu ya. Sikap yang paling tepat adalah ya bersabar, tetapi kesabaran ini dilandasi karena keimanan. Namun ada sikap yang kedua. Ada sikap yang kedua itu adalah ketika manusia yang ditimpa musibah tetapi tidak paham bahwa musibah ini adalah dari Allah SWT. Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah itu kalau tidak akan terjadi sebuah musibah itu kecuali atas izin Allah SWT. Dan ketika Allah memberikan musibah kepada dia, boleh jadi itu adalah teguran, boleh jadi itu adalah cobaan bagi dia. Nah, ketika Allah memberikan cobaan, itu kan sebenarnya Allah ingin menguji, ya kan? Allah ingin menguji sejauh mana tingkat kesabaran seseorang.
0: Oke.
1: Sama Mbak Jihan itu, kalau kita di sekolah itu, kita kan tidak mungkin akan naik tingkat kalau kita tidak diuji.
0: Diuji, betul.
1: Gitu ya? Iya. Kita tidak menghadapi ujian. Nah, kapan kita bisa naik tingkat? Kalau kita lulus. Selama tidak lulus gak bisa naik tingkat. Nah sama, seseorang itu diuji oleh Allah SWT, tujuannya untuk apa? Untuk menguji apakah dia ini akan naik level keimanannya.
0: Naik kelas ya
1: Ustaz. Naik kelas ya. Gitu. Nah seharusnya kalau dipandang dalam kacamata keimanan, ini seharusnya dia memandang itu bahwa ini ujian dari Allah SWT, tujuannya adalah untuk menguji apakah saya sabar atau tidak. Sehingga saya akan tadi level kedekatan dia dengan Allah SWT itu akan lebih besar. Nah, tetapi ada juga orang tadi mereka yang tidak paham gitu ya. Sehingga kemudian ketika ditimpa musibah itu disikapi dengan tidak tepat gitu ya. Bisa jadi dengan tidak ikhlas, tidak sabar, bahkan mereka mencari mungkin siapa yang harus disalahkan. Gitu ya? Siapa yang harus disalahkan? Siapa yang menjadi penyebabnya ini? Kenapa sih? Atau biar ada istilah begini Mbak Jihan. Kenapa banyak orang? Kenapa harus saya yang
0: kena musibahnya? Di antara miliaran manusia ini kenapa harus saya gitu ya?
1: Gitu ya. kenapa harus saya gitu ya. Okay. Nah, ini sikap yang tidak tepat.
0: Baik. Okay. Jadi memang ada beberapa ya itulah gunanya kita belajar juga ya Ustadz ya. Kita yeah. salah satunya mendengarkan Mutiara Pagi setiap paginya itu juga menjadi salah satu bentuk usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih untuk di hari ini bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang terkena musibah. Dan musibah itu ternyata bukan hanya tentang kehilangan, bahkan tertusuk duri pun juga karena itu di luar kehendak kita ya Ustadz ya. Jadi betul, itu betul. Bisa dibilang musibah. Dan untuk closing statement nih Ustadz, karena kita sudah hampir sudah di pukul 6. Apa nih Pak Ustadz, singkat saja untuk closing statement kita mengenai musibah dan muhasabah untuk di hari ini.
1: Ya. Baik, kembali tadi di kalimat surat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa seorang muslim yang beriman dan bertakwa adalah selayaknya menghadapi segala musibah itu dengan kembali pada kalimat istirja, dengan pemahaman bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang menimpa kita tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ditimpa musibah, maka sikap yang paling tepat bagi kita adalah pertama adalah bersabar, ikhlas dan tawakal. Tawakal bukan berarti berdiam diri, tidak, tetapi tawakal yang sesungguhnya adalah berusaha secara maksimal untuk menghindarkan diri dari musibah itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini Mbak Wulan itu bisa menjadi bahan renungan kita, makin menambah kesabaran dan keikhlasan kepada kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dirman sudah hadir juga di pagi hari ini, dan semoga kita kembali dipertemukan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi pastinya untuk di Mutiara Pagi pendengar. Dan ini semoga menjadi pembelajaran juga bagi kita bahwa setiap musibah yang kita lewati ini bisa menjadi pengingat untuk berhenti sejenak, bermuhasabah dan terus memperbaiki diri agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Adat tidak wakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 400 tahun yang lalu. Karena mendaratnya armada
2: keluarga dekat yang menyebabkan seperti ini ya, ada perlakuannya apa begitu yang dia teringat lagi langsung lagi parah. Jadi harus memang dukungan orang-orang dekat ini itu harus sangat penting ya, keluarga dalam hal ini.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowoleo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tradisi Metawa kembali digelar masyarakat adat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Dinkes Bau-Bau tekankan pentingnya dukungan keluarga dalam penanganan kesembuhan ODGJ. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Senin 21 September 2026 bersama saya Waudi Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama, tradisi Metawa kembali digelar masyarakat adat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan yang melibatkan 6 desa ini tidak sekedar menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi, gotong royong, dan jati diri masyarakat adat. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
1: Adat Binawakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 400 tahun yang lalu.
4: Tradisi Metawa kembali digelar masyarakat adat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang melibatkan 6 desa ini tidak sekedar menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi, gotong royong, dan jati diri masyarakat adat. Pelaksanaan Metawa Masyarakat Adat Binawakili tahun 2026 berlangsung di Baruga Binawakili, Desa Ngulanggula, Kecamatan Siompu. Kegiatan diawali tari kolosal Linda dan diikuti masyarakat adat dari Desa Biwinapada, Ngulanggula, Wakinamboro, Batuawu, Lapara, dan Tongali. Ketua Lembaga Adat Binawakili, Pomali Womal mengatakan, Metawa merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Binawakili. Tradisi ini juga menjadi momentum syukuran sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat dalam wilayah adat Binawakili.
1: Adat Binawakili adalah dilaksanakan jauh sebelum 400 tahun yang lalu. Karena mendaratnya armada perahu yang berlabuh dan sempat mendarat di Pulau Siompu yang diperkirakan dari Pulau Jawa yaitu tahun 1357 dan pada akhirnya sebentar akan dipertontonkan, akan disuguhkan tarian persahabatan antara masyarakat lembaga dan Jawa Kili dengan tarian yang dibawa oleh pasukan armada dari Jawa.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Buton Selatan Laode Risawal mengatakan, Metawa bukan hanya sekedar adat, tetapi bagian dari identitas dan jati diri masyarakat Siompu. Menurutnya, tradisi tersebut mengandung nilai penghormatan, solidaritas, komunikasi, gotong royong, serta tanggung jawab bersama yang penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda.
5: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tentu mengenal budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Kita ingin pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian adat, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Karena itu, kegiatan seperti Metawa harus terus kita dukung sebagai bagian dari kekayaan budaya Buton Selatan. Bahkan lebih jauh, kebudayaan dapat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan daerah kita, memperkuat kebersamaan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
4: Wakil Bupati juga mendorong agar kebudayaan berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan budaya dapat menjadi ruang memperkuat persatuan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi melalui aktivitas perdagangan dan kunjungan masyarakat. Risawal mengajak 6 desa dalam wilayah adat Binawakili agar terus menjaga persatuan, merawat silaturahmi, menghidupkan gotong royong, dan mewariskan adat kepada generasi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita berikutnya, Polres Bau-Bau bersama TNI dan sejumlah instansi terkait mengintensifkan patroli mobil dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIED untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Patroli yang berlangsung selama 12 jam tersebut menyasar sejumlah titik yang dinilai perlu mendapat pemantauan, termasuk kawasan Jalan Murhum, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Poaro dan Pantai Kamali, Kelurahan Uale, Kecamatan Wolio. Kegiatan dipimpin dan tim Aibtu Firdaus Raziki dengan melibatkan personil gabungan dari Polres Bau-Bau, TNI, Batalion B Pelopor, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Total personil yang diterjunkan mencapai 34 orang, terdiri dari 4 personil Sat Samapta Polres Bau-Bau, 4 personil Batalion B Pelopor, 10 personil TNI, 10 personil Satlantas, 4 personil Satpol PP, serta 2 personil Dinas Perhubungan. Di kawasan Jalan Murhum, patroli gabungan difokuskan untuk memastikan situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif pasca pelaksanaan eksekusi lahan. Personil melakukan pemantauan sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan keamanan. Sementara di kawasan Pantai Kamali, petugas memantau aktivitas masyarakat pada malam hari serta melakukan patroli mobile untuk mencegah terjadinya potensi gangguan Kamtipmas. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi di sejumlah lokasi sasaran patroli dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan Kamtipmas yang menonjol selama kegiatan berlangsung. Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam melalui Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan mengatakan patroli KRIED merupakan upaya preventif yang dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Kasih Humas juga mengajak masyarakat ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtipmas.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinkes Bau-Bau tekankan pentingnya dukungan keluarga dalam penanganan kesembuhan ODGJ. Mengenai hal itu, Ode Nur Liani melaporkan.
2: Faktor lingkungannya sekitar dia ini sangat penting untuk mendukung dia sampai dia kembali.
6: Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ memiliki peluang untuk pulih dan kembali menjalani aktivitas di tengah masyarakat. Namun proses tersebut tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan terdekat. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jaidudin Ishak. Ia menjelaskan pihaknya pernah menangani pasien dengan kondisi gangguan jiwa berat yang kemudian menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat penanganan. Ia menceritakan terdapat pasien yang sebelumnya mengalami kondisi berat hingga membahayakan diri sendiri. Pasien tersebut kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan. Setelah kondisinya membaik, pasien kembali ke Bau-Bau dan mendapatkan pemantauan serta pengobatan melalui layanan kesehatan. Selanjutnya pasien tersebut, kata Jainuddin, bahkan mampu mengkonsumsi obat secara mandiri, mengambil obat sendiri di puskesmas, hingga akhirnya dinyatakan dapat lepas dari obat dan kembali bekerja. Namun kondisi tersebut kemudian kembali memburuk setelah ditelusuri. Terdapat persoalan dalam lingkungan keluarga yang menjadi salah satu faktor pemicu kekambuhan.
2: Ada kasusnya kita itu yang kita tangani itu sudah sembuh sama sekali dari paras betul, dari sudah membahayakan nyawanya sendiri mau bunuh diri ya, mohon maaf. Kemudian sampai kita tangani rujuk rumah sakit jiwa, kemudian kondisinya membaik sampai dia lepas obat dan sudah bekerja, sudah produktif. Tiba-tiba laporan lagi bahwa kolaps lagi. Ternyata setelah kita lacak, ternyata ada faktor keluarga dekat yang menyebabkan seperti ini ya. Ada perlakuannya apa begitu yang dia teringat lagi langsung lagi parah. Jadi harus memang dukungan orang-orang dekat ini itu harus sangat penting ya, keluarga dalam hal ini.
6: Pengalaman tersebut menurut Zainuddin menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan ODGJ tidak berhenti ketika pasien keluar dari fasilitas kesehatan. Dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi pasien agar tetap stabil. Untuk itu Zainuddin mengajak keluarga tidak menjauhi dan memberikan perilaku yang dapat memperburuk kondisi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan agar pasien yang telah mendapatkan perawatan dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih mandiri di tengah masyarakat. Diketahui catatan Dinas Kesehatan Bau-Bau hingga Juli 2026 terdapat 291 kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari jumlah tersebut, kasus didominasi pasien dengan gangguan skizofrenia atau gangguan mental berat dan kronis yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan serta berperilaku. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir, pendengar, makan bergizi gratis atau MBG lagi-lagi menjadi sorotan publik di Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara setelah sejumlah pelajar diduga mengalami keracunan. Hal ini terulas dalam catatan redaksi RRI Kendari bersama Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan.
7: Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 58 santri Madrasah Sanawiyah MTS dan Madrasah Aliyah MA Al-Askar Kendari pada Jumat 18 September 2026 menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program prioritas nasional. Niat mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis atau MBG justru berujung pilu ketika puluhan anak harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas akibat mual dan pusing. Peristiwa di Kecamatan Baruga ini menuntut evaluasi total terhadap seluruh rantai pasok dan prosedur operasional penyediaan makanan sekolah di tingkat daerah. Langkah cepat Badan Gizi Nasional memutus rantai risiko dengan membekukan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Watu Bangga merupakan respons taktis yang patut diapresiasi. Penghentian sementara ini penting demi menjamin keselamatan anak-anak lain sembari menunggu kepastian uji laboratorium forensik dari sampel makanan yang disita kepolisian. Namun tidak reaktif pasca kejadian tidak boleh mengaburkan esensi utama masalah. Mengapa sistem deteksi dini kontaminasi pangan pada fasilitas sebesar SPPG bisa kebobolan? Dapur umum pemenuh gizi tidak bisa dikelola layaknya catering komersial biasa yang mengejar kuantitas semata. Menyediakan menu kompleks seperti ikan tuna balado, sayuran, dan buah untuk ratusan pelajar membutuhkan komitmen higienitas yang tanpa celah di setiap detiknya. Mulai dari ketatnya seleksi bahan baku di tingkat pengepul, proses pengolahannya yang steril, hingga ketepatan durasi distribusi menuju meja makan santri, semuanya wajib tunduk pada standar operasional prosedur kesehatan pangan yang ketat. Kita tidak boleh menutup mata bahwa mengelola bahan protein tinggi seperti ikan laut di iklim tropis memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap pembusukan dan pembentukan bakteri patogen jika rantai dingin terputus. Ketika BGN mensinyalir bahwa laut dan sayur yang rusak seringkali menjadi pemicu kasus serupa, maka aspek pengawasan organoleptik sebelum makanan dikemas harus diperketat. Petugas di lapangan tidak boleh lagi berkompromi pada perubahan aroma, warna, maupun tekstur masakan sesedikit apapun. Penyelidikan mendalam yang tengah dilakukan oleh Unit 2 Tipiter Satreskrim Polresta Kendari harus diusut tuntas hingga ke akar masalahnya. Investigasi ini tidak bertujuan mencari kambing hitam untuk sekadar dijatuhi sanksi sosial, melainkan untuk memetakan titik lemah sistemik dalam tata kelola dapur SPPG. Penegakan hukum dan keterbukaan informasi atas hasil uji laboratorium akan menjadi fondasi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG. Dampak psikologis dari insiden ini juga tidak boleh diabaikan, terutama bagi para santri muda usia 12 hingga 15 tahun yang hidup di asrama dan jauh dari orang tua mereka. Rasa trauma orang tua dan ketakutan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang dibagikan adalah kerugian imaterial yang mahal harganya. Oleh karena itu, jaminan pemulihan fisik yang ditanggung penuh oleh negara harus dibarengi dengan pendampingan psikologis yang konsisten di lingkungan pesantren. Kedepan, prinsip quality over quantity atau kualitas di atas kuantitas harus benar-benar diinternalisasi dan diwujudkan oleh seluruh elemen pengelola pangan gizi nasional. Menyuapi masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan lewat kelengahan sekecil apapun di ruang dapur. Kejadian pahit di Kota Kendari ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pengawasan berlapis di seluruh penjuru tanah air, agar tidak ada lagi piring gizi anak sekolah yang justru membawa petaka kesehatan. Sekian editorial pagi ini.
3: Mendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tradisi Metawa kembali digelar masyarakat adat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Dinkes Bau-Bau tekankan pentingnya dukungan keluarga dalam penanganan kesembuhan ODGJ. Demikian Warta Kapten Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ode Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Kulon pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau. Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Penuh semangat dan tentunya siap memulai aktivitas di hari Senin. Pagi ini suasana di Kota Bau-Bau terasa cerah, matahari juga sudah menyapa, udara pagi juga menemani langkah kita, dan semoga semangat kita juga ikut cerah ini untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, buat pendengar yang mungkin sedang bersiap ke kantor, yang ke sekolah, mengantar anak juga, membuka usaha, ataupun yang mungkin masih santai nih menikmati kopi dan sarapan pagi, tetap bersama di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Karena kita masih di Kepton pagi ini, kita akan menemani pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terbaru tentunya. Senin memang menjadi awal untuk kembali beraktivitas setelah menikmati akhir pekan. Jadi mari kita mulai minggu ini dengan pikiran positif, semangat baru, dan energi yang baik tentunya. Dan saya Ria akan menemani Anda ya, tetap di 97,8 MHz. Musiknya dapat, informasinya juga dapat. Selamat menikmati pagi, selamat beraktivitas, dan semoga hari Senin ini membawa banyak hal baik untuk kita semua pendengar. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi ini, kami hadirkan juga ini ada beberapa informasi juga untuk Anda. Informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar, Gria Abi Praya, Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Bau-Bau ini terus memperkuat layanan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan ini. Salah satunya ini melalui layanan konseling secara online untuk membantu juga memenuhi kebutuhan psikologis klien selama menjalani proses pembimbingan dan juga reintegrasi sosial. Layanan konseling online tersebut dilakukan pada Selasa 15 September 2026. Melalui layanan ini, klien diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi, permasalahan maupun kebutuhan yang sedang dihadapi ya kepada petugas. Dan konseling daring ini menjadi alternatif pelayan, terutama ini bagi klien pemasyarakatan yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pendampingan secara langsung. Dengan memanfaatkan media komunikasi daring, klien tetap dapat berkomunikasi dengan petugas dan memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Ketua Gria Abi Praya Bapas Bau-Bau Abdul Haris juga mengatakan pemenuhan kebutuhan psikologis merupakan bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Menurutnya ini kondisi psikologis yang baik dapat membantu klien menghadapi berbagai tekanan, persoalan, dan juga tantangan saat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat ini. Abdul Haris menjelaskan setiap klien pemasyarakatan memiliki kondisi dan juga persoalan yang berbeda. Karena itu pendekatan dalam proses konseling perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien ini. Komunikasi yang terbuka antara klien dan juga petugas juga dinilai penting ya, agar pembimbingan dapat diberikan secara tepat dan berkelanjutan. Dan Abdul Haris juga menegaskan layanan konseling tersebut diharapkan dapat membuat klien ini merasa tetap mendapatkan dukungan selama menjalani proses pembimbingan. Melalui layanan konseling online, Gria Abi Praya Bapas kelas 2 Bau-Bau ini juga berupaya memperluas akses pendampingan bagi klien pemasyarakatan sekaligus juga memperkuat dukungan yang dibutuhkan dalam proses reintegrasi sosial. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembimbingan yang lebih adaptif sehingga klien ini pemasyarakatan tetap memperoleh ruang untuk berkomunikasi, mendapatkan pendampingan, dan juga mempersiapkan diri kembali berperan secara positif di tengah masyarakat pendengar.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, baik pendengar, masih di Kepton pagi ini dan ada informasi kita juga dari Buton Utara ya, di mana pendengar Satuan Samapta Polres Buton Utara ini terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli rutin. Kegiatan tersebut ini kembali digelar ya pada Sabtu 19 September dengan menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Buton Utara, dan patroli dipimpin Kanit Patroli Aibda Hamdin bersama 4 personil petugas menyisir sejumlah lokasi diantaranya di Desa Linsowu, Desa Kadacua, Kelurahan Bangkudu, dan juga Kelurahan Lakonia, Kelurahan Saraea, Pasar Minaminanga, hingga Desa Loji. Dalam patroli tersebut ini personil menyambangi sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat ini, mulai dari kawasan pemukiman, pasar, pertokohan, hingga objek vital. Tak sekedar melakukan pemantauan ini, petugas juga berdialog langsung dengan warga untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan polisi 110 untuk menyampaikan laporan untuk membutuhkan bantuan kepolisian. Selain menjaga Kamtibmas ini, personil Samapta turut mengingatkan juga warga agar tidak melakukan pembakaran lahan, kebun, maupun juga sampah secara sembarangan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan risiko api cepat meluas. Patroli rutin ini merupakan bagian dari langkah preventif ya Polres Buton Utara untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan juga kondusif, sekaligus juga memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui patroli dan komunikasi langsung dengan warga ini, kepolisian mendorong masyarakat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan setiap potensi gangguan yang dapat mengancam ketertiban umum.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, banyak pendengar, ada informasi juga dari BMKG ya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan ya kondisi cuaca di wilayah Sultra. Pada hari ini, Senin 21 September 2026, kondisi tersebut ini diperkirakan terjadi pada pagi hingga siang dan juga sore hari di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Dan pada pagi hari ini, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi

Serupa juga diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari. Memasuki malam ini cuaca diperkirakan cerah hingga berawan juga. Sementara pada pagi hari sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara kembali cerah berawan. Dan suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Sementara itu berdasarkan perkiraan yang disampaikan, ini tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sultra pada Senin 21 September 2026. Masyarakat juga tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang juga melakukan aktivitas di luar ruangan maupun pelaku kegiatan di wilayah perairan pendengar. Selanjutnya kita jalan tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta.